0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial. Kita kadang-kadang lupa, kita memiliki pasar, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, menyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Nggak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanggal sempat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempermasalahkan Indonesia. Karena kita tahu bahwa makro resilientan dan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subukti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah,
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kita kembali bersama di program Satu Hari Ritual. Rangkaian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi apa? Kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh iya, abang he. Abang, permisi dulu, Terima kasih, Lai.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi,
1: Iya, abang.

Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja sampai di tempat tugasnya, yang baru saja mulai beraktivitas. Semoga hari ini hari yang lebih menyenangkan lagi daripada hari kemarin, masih di awal pekan ya, memasuki hari kedua di pekan ini. Pendengar, tentu sudah banyak target yang harus dicapai dan harus yakin dengan usaha dan kerja keras Anda pasti akan bisa mencapai target yang sudah dipasang, yang sudah digantung setinggi-tingginya. Saudara pendengar, informasi Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, Andi Muhammad Asrun, merekomendasikan kepada Kementerian Hukum untuk menyebarluaskan buku KUHP dan KUHAP hingga ke daerah dalam bentuk elektronik. Menurut dia, buku KUHP dan KUHAP tersebut disebarkan kepada pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten, kantor wilayah Kementerian Hukum dan perguruan tinggi yang fokus terhadap pendidikan hukum. Dia menilai lahirnya KUHP dan KUHAP baru ini merupakan karya besar dari DPR RI dan pemerintah untuk bangsa Indonesia. Implementasinya menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Asrun mengapresiasi kinerja Komisi 3 DPR RI yang telah melahirkan 3 undang-undang tentang hukum pidana Indonesia, salah satunya KUHAP.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Ya, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku melakukan monitoring pembibitan kelapa di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, guna memastikan pelaksanaan program pengembangan komoditas perkebunan berjalan sesuai kaidah teknis. Tim BBRMP Maluku yang terdiri atas Tri Yuli Purnobakti dan Utoyo melakukan pemantauan perkembangan bibit sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada pelaksana kegiatan agar proses pembibitan menghasilkan bibit yang berkualitas. Dalam kegiatan tersebut, tim juga memberikan sejumlah masukan teknis, antara lain pentingnya penyiangan gulma secara berkala untuk menjaga kondisi lahan dan mendukung pertumbuhan bibit secara optimal. Selain melakukan pengamatan di lapangan, tim BBRMP Maluku berdiskusi dengan pelaksana mengenai pengelolaan pembibitan agar bibit yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan siap digunakan untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa di Maluku. Menurut tim BBRMP Maluku, pendampingan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembibitan sekaligus meningkatkan keberhasilan program pengembangan komoditas perkebunan di daerah.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Suryo pada hari Senin siang kemarin. Iya, gugatan itu terregistrasi dalam nomor perkara sekian Jakarta Selatan yang berkaitan dengan penetapan status tersangka Roy Suryo. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo tersebut diketahui oleh Hakim Tunggal 1 Ketut Darpawan. Seperti diketahui, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo meminta Hakim PN Jakarta Selatan agar mengabulkan permohonan pra-peradilan kedua terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Permohonan Roy Suryo dalam pra-peradilan kedua yaitu sebagai berikut. Pertama, memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ceking Hakim Tunggal, yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Undang-Undang ITE atas diri pemohon oleh termohon berdasarkan surat penetapan nomor sekian Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025. Ketiga, menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Undang-Undang ITE. Keempat, menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan sprindik nomor sekian 2025 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, tual rangkaian musik dan informasi masih kami terus ketengahkan ke ruang dengar Anda pendengar di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, udara semakin panas ya, semakin siang semakin panas, stabil sejak pagi hingga sampai saat ini. Tidak terjadi atau tidak ada perubahan cuaca atau munculnya awan-awan tebal bertanda curah hujan, belum ya. Mungkin nanti karena memang tidak bisa memprediksi terjadinya cuaca atau perubahan cuaca untuk kita sebagai orang awam. Nanti kita terus mengikuti peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, pendengar ya. Tetap selalu patuhi dan taati demi keselamatan kita bersama. Terutama bagi saudara semuanya yang tengah melakukan aktivitas di laut sana atau yang hendak bepergian menggunakan alat transportasi laut, lebih hati-hati dan waspada dan patuhi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG demi keselamatan dan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara pendengar, selamat siang untuk saudara yang baru saja tiba di tempat aktivitasnya karena memang waktu kerjanya sip-sipan, jadi selamat berjuang, semangat untuk berkarya demi nusa dan bangsa, melahirkan ide-ide cemerlang dan inovasi-inovasi terkini bisa diimplementasikan dalam tugas dan karya bakti Anda kepada nusa dan bangsa. Selamat bekerja dan pendengar. Informasi kembali kami memperbaharui informasi Anda. Pemerintah Kota Ambon, Maluku memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui peningkatan literasi keuangan dan pemasaran digital guna meningkatkan daya saing usaha di era ekonomi digital. Staf ahli Wali Kota Ambon bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat Rustam Simanjuntak di Ambon pada hari Senin kemarin mengatakan upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap seminar literasi keuangan dan digital marketing yang diselenggarakan PT Akolaku Finansi dan diikuti sekitar 300 pelaku UMKM. Semangat untuk pelaku UMKM yang ada di wilayah Provinsi Maluku dan lebih khusus yang ada di Kepulauan G. Meningkatkan kualitas penjualan atau produk-produk unggulan yang bisa dipasarkan baik di pasar lokal maupun pasar nasional.

Ya, pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya saya Iksan mewakili kru yang bertugas di Lintas Tual Pagi undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada kru yang bertugas di Lintas Tual Siang hingga sampai pada waktunya nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ada Bung Tobi Rangkoratat bersama rekan-rekannya. Kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Saya Tobi kembali bersama Anda hari ini saudara untuk edisi siar Selasa 21 Juli 2026. Ya, di studio saya tidak sendiri, ada rekan Iqbal, juga ada rekan-rekan di pemancar Desa Van. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sementara disibukkan dengan pekerjaannya hari ini. Kami berharap Anda mengerjakan semuanya dengan teliti. Anda tidak lupa membawa segala kelengkapan demi kelancaran aktivitas Anda. Dan kami juga dari studio akan temani Anda saudara dengan lagu-lagu pilihan menambah semangat untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Saudara pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tertinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta kemarin. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya, selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokus satuan pelayanan pemenuhan gizi tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, pola lama ini membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Saudara pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Tual melaksanakan program distribusi bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini bertujuan membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penyaluran bantuan dilakukan kepada para pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan dan melalui proses pendataan serta verifikasi. Bantuan modal usaha diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, maupun mengembangkan jenis usaha yang dijalankan. Ketua Basnas Kota Tual menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Selain menerima bantuan modal, para penerima juga diharapkan mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil negara, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang berada di garis depan pelayanan publik. Atas dasar itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengajak seluruh tenaga alih daya atau outsourcing untuk mengambil peran aktif dalam membangun budaya kerja yang bersinergitas, berintegritas, profesional, dan berorientasi

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang digelar bersama Kanada dan Meksiko berlangsung sukses. Menurutnya, turnamen tersebut semakin mengukuhkan Amerika Serikat sebagai negara sepak bola. Pernyataan itu disampaikan Trump menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol. Ia menilai turnamen tersebut telah menyatukan masyarakat dari berbagai negara melalui sepak bola. Meski demikian, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak lepas dari berbagai kontroversi. Sejumlah pihak menyoroti kebijakan imigrasi Amerika yang dinilai membatasi kehadiran sebagian suporter asing, termasuk seorang wasit asal Somalia. Selain itu, Trump juga menuai kritik setelah dilaporkan meminta FIFA membatalkan kartu merah yang diterima seorang pemain tim nasional Amerika Serikat. Permintaan tersebut memicu perdebatan mengenai potensi intervensi terhadap jalannya kompetisi. Terlepas dari polemik tersebut, Trump menilai Piala Dunia 2026 telah menjadi ajang yang mempererat hubungan antar negara. Ia juga mengatakan turnamen itu berhasil menarik perhatian jutaan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Syair cinta dari Indah Dewi Pertiwi baru saja berlalu dari pendengaran Anda, saudara. Dan kami punya satu lagi informasi untuk Anda, saudara. Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia BPC GMKI Ambon mempertanyakan perkembangan penataan kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. Organisasi mahasiswa itu menilai publik berhak mengetahui hasil nyata yang telah dicapai setelah berbagai langkah penertiban dilakukan pemerintah. Ketua Cabang GMKI Ambon, Reno L. Setpati, mengatakan persoalan Gunung Botak tidak dapat dipandang hanya sebagai aktivitas pertambangan tanpa izin. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan krisis tata kelola sumber daya alam yang mencakup aspek hukum, lingkungan, ekonomi, hak masyarakat adat, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai penyelesaian persoalan Gunung Botak harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta kepastian hukum. Masyarakat hingga kini belum memperoleh informasi yang utuh mengenai implementasi berbagai kebijakan yang telah diumumkan pemerintah.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat, berbagai bahan alami kembali menjadi pilihan untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Salah satu yang kini semakin banyak dikonsumsi adalah air rebusan kayu manis. Rempah yang selama ini dikenal sebagai penyedap masakan ternyata juga memiliki beragam manfaat kesehatan terkait kandungan senyawa aktif dan antioksidannya. Dilansir dari Halodoc, kayu manis mengandung berbagai nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, kalium, zat besi, serta senyawa antioksidan yang berperan melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan tersebut menjadikan air rebusan kayu manis sebagai salah satu minuman herbal yang dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan secara menyeluruh. Salah satu manfaat yang paling banyak mendapat perhatian adalah kemampuannya membantu mengontrol kadar gula darah. Dan saudara, kayu manis diketahui dapat meningkatkan aktivitas insulin sehingga membantu tubuh memanfaatkan glukosa dengan lebih efektif. Karena itu, minuman ini sering dijadikan pendamping pola hidup sehat, terutama bagi yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Tak hanya itu saudara, kayu manis juga dipercaya dapat mendukung proses penurunan berat badan. Kandungannya membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori dapat berlangsung lebih optimal. Bagi perempuan, air rebusan kayu manis juga memiliki manfaat dalam membantu meredakan kram saat menstruasi. Sifat antispasmodik yang dimilikinya dapat membantu mengurangi kontraksi otot yang menjadi penyebab nyeri haid. Namun ini juga memiliki efek penghangatan tubuh sehingga memberikan rasa lebih nyaman selama masa menstruasi. Ya, saudara, 11 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, kita kembali bersama di Welban Banan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Tarian panah adalah tarian tradisional masyarakat Kei, sangat sering dijadikan sebagai tarian penjemputan sekaligus penghormatan bagi para tamu penting, seperti para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun pemimpin agama yang datang berkunjung ke Kepulauan Kei. Tarian yang biasa dilakoni oleh laki-laki secara kelompok ini dilakukan dengan gerakan cepat dan energi, diiringi tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Kei, tarian panah merupakan simbol perjuangan, karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Kei, yakni busur dan anak panah, dalam bahasa Kei disebut temar rubil.

Iya, saudara pendengar, dua lagu dari daerah K sudah membuka kebersamaan kita di Welbanbanan siang ini. Ada dari Black Sweet dengan Arwan Sirsir, kemudian yang baru saja berlalu tadi Imdo Votanem dari Ellen Beta Ubun. Dan saudara, berikut kami punya lagu juga dari Maluku. Ya, dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian nanti disusul lagu dari Kepulauan Aru.

Baju adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atau skuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang. Dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Iya, saudara pendengar, setelah tadi Anda nikmati lagu dari Kepulauan Kei, dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian dari Aru, kali ini kami punya satu lagu dari Seram Bagian Timur untuk Anda, disusul nanti dari Ambon.

0: Iya, saudara pendengar, Dodi Latuhar Hari dengan Cinta Semua Tak Wayang mengakhiri kebersamaan kita di Welban-banan siang ini, saudara. Dan selanjutnya kami ajakkan dan mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI,

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi kita juara atau harga juara?
1: Targetnya juara bang, saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, kalau Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Tagnar Olert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Ke arena voli, tim nasional bola voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah tadi Anda simak dinamika olahraga Pro 3, saya Tobi masih bersama Anda saudara, ditemani rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Dan saudara, saat ini sudah 23 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita teruskan kebersamaan kita. Lagu-lagu dangdut telah kami siapkan untuk Anda penikmat dan pencinta musik dangdut dalam program Pro Dangdut RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang saudara pendengar pencinta musik dangdut, kita bersama lagi di Pro Dangdut Era Ritual. Dan untuk Anda sudah ada pertemuan dari Roma Irama, Sarmila dari Asraf, kemudian Sakit Hati punya Trio Macan, Fetty Vera dengan lagunya Repot, kemudian Sempurnakanlah Langkahku dari Via Valen, Wika Salim dengan Pacar Dunia Akhirat, kemudian ada Yulia Citra featuring Yota RG dengan lagunya Delima. Ada juga Shein Tamara dengan Tak Mampu Melupakanmu. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

Selamat siang untuk Idol Defier, untuk Paman Romulus di Ibra, ada Bung Bravo di Rerean, ada Nesha di Kayu Besar, kemudian Mama Engge, juga Bunda De After di seputaran Bonex. Kami berharap hari ini Anda semua dalam suasana menyenangkan, dan yang ingin gabung bersama kami saudara, Anda yang saat ini sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual dan ingin bergabung bersama kami di Prodangdut, silakan. Kami tunggu Anda di line telepon 0813 549 5875.

0: Ya.
1: Selamat siang Kak Tubi.
0: Iya.
1: Selamat
0: Bung Bravo, apa kabar?
1: Ya, kabar alhamdulillah puji Tuhan baik-baik Kakak.
0: Oke, silakan Bung Bravo.
1: Ya, pertama-tama ucapkan selamat siang, selamat berlalu, selamat bertugas buat Kak Tubi pada siang hari ini, semoga sehat selalu. Terus buat yang masih standby di Firman Sarung di depan, cukup juga buat teman-teman yang mungkin lagi standby di kediri masing-masing, semoga sehat selalu. Itu lagu-lagu apa?
0: Ada Sempurnakan Langkahku dari Via Valen, Pacar Dunia Akhirat dari Wika Salim, Pertemuan Punya Rumah Irama, Sarmila dari Asraf, kemudian ada Sakit Hati dari Trio Macan.
1: Iya, di request yang berjudul Sakit Hati.
0: Oke.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdu.
0: Baik. Terima kasih Bung Bravo di Rerean. Iya, penelpon pertama kita Bung Bravo sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdu Saudara. Yang lain kami tunggu Anda di 0813 549 5875.

0: Halo, Pro Dangdut Teror Ritual. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bung Tobi.
0: Selamat siang
1: Ibu,
0: Ibu Tuti.
1: Tuti
0: di ISO. Apa kabar?
1: Oh, baik-baik saja Bung Tobi.
0: Oke, baik. Silakan Ibu Tuti, buat titip-titip salam. Silakan.
1: Iya, lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Ada pertemuan dari Romai Rama, Ashraf punya ya Ashraf dengan lagunya Sarmila, kemudian ada Fetty Vera, Repot, ada Sempurnakan Langkahku dari Via Valen, kemudian Pacar.
1: Ya, yang sempurnakan lah itu Bung Tobi.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, ya salam-salam ya. Ya. Pertama kami mengucapkan selamat siang, selamat bertugas buat Bung Tobi bersama rekan yang di balik kaca, juga yang bertugas di Teman Cerpan. Semoga sukses selalu, semoga RRI tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, itu saja.
1: Lanjut buat Mama Enge di belakang kantor Perlitual. Ibu Inet, Ibu Dina, Bunda Diatur, Bung Kace, Paman Rumlus di Ibra, Bung Brapo di Rerean, Bung Peri di Waur, Adi Ines di Hangur, Kecamatan Cebesar Utara Barat, Mama Pas di Langur yang selalu setia dengan prosatu ritual. Selamat mendengarkan lagu yang diputarkan oleh Bung Operator, dapat terhibur selalu. Terima kasih Bung Tobi.
0: Baik, terima kasih juga Mama Engge, Ibu Tuti di ISO sudah gabung bersama kami di Pro Dangdut siang ini. Kami berharap terhibur dan suasananya menyenangkan.

Iya, saudara, sudah ada dua penelpon tadi, Bung Bravo di Rerean, juga Ibu Tuti di ISO. Dan kali ini kami ajak Anda, kita dengarkan dua lagu permintaan Bung Bravo, juga Ibu Tuti di ISO.

Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Iya, saudara pendengar, dua lagu sudah Anda nikmati tadi, Via Valen dengan Sempurnakan Langkahku, permintaan Ibu Tuti di ISO, kemudian ada Sakit Hati dari Trio Macan, permintaan Bung Bravo di Rerean. Masih ada pertemuan dari Roma Irama, juga Sinta Mara dengan Tak Mampu Melupakanmu, Vika Salim, Pacar Dunia Akhirat, juga ada Betty Vera dengan lagunya Repot. Iya, kami kembali buka line telepon 0813 549 5875 untuk Anda.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Iya, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, kita menuju Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, Koridor Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Setelah Lintas Seribu Pulau, kami akan kembali dengan Pro Dangdut untuk Anda.
1: Madu ini diawasi dengan ketat peredarannya. Yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Peningkatan sudah pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Koromin Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau bersama RRI Koromin Nusantara 3 ada Ambon, Tual, Bula, Samlaki, dan tentu saja kami siang ini RRI Ternate. Kita ikuti dia Lintas Seribu Pulau.
3: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki.
2: Pendengar selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaki Gunung Gamalama, RRI Ternate siang ini kembali hadir untuk Anda di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Roni. Dan rangkaian informasi-informasi dalam Lintas Seribu Pulau kami hadirkan untuk Anda. Siang ini dua informasi dari Ternate akan kami hadirkan mengisi Lintas Seribu Pulau. Baik, kami awali dengan informasi pertama bagi masyarakat di ratusan desa di Maluku Utara. Jalan bukan sekedar infrastruktur, jalan adalah akses menuju rumah sakit, sekolah hingga pasar untuk menjual hasil kebun. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan pembangunan konektivitas. Berikut laporan Wahyu Diaya.
4: Ya, 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
5: Selama 26 tahun berdiri sebagai provinsi, masih banyak wilayah di Maluku Utara yang belum menikmati akses jalan dan jembatan yang layak. Akibatnya, aktivitas masyarakat di sejumlah desa masih terkendala, mulai dari memperoleh layanan kesehatan hingga memasarkan hasil pertanian mereka. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat, masih terdapat sekitar 550 km ruas jalan provinsi yang belum dalam kondisi siap. Dampaknya, ratusan desa masih terisolasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan lebih lambat karena minimnya konektivitas. Kondisi tersebut menjadi dasar Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda mengusulkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah yang saat ini masih dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara. Dana itu direncanakan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah di Maluku Utara.
4: Urgensinya adalah bahwa ada 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
5: Bagi warga desa, keterbatasan akses jalan berarti perjalanan yang lebih panjang, biaya transportasi yang lebih mahal, hingga sulit memperoleh pelayanan dasar. Situasi itu semakin berat ketika kemampuan keuangan daerah terbatas akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
4: Mereka kalau mau ke rumah sakit susah, mau ke puskesmas susah, mereka mau mengeluarkan cingkeh pala kelapanya susah.
5: Selain berdampak pada pelayanan publik, buruknya akses jalan juga menghambat perekonomian masyarakat. Komunitas unggulan seperti cengkeh, pala, dan kelapa yang menjadi sumber penghidupan warga tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena biaya angkut yang tinggi dan waktu tempuh yang panjang. Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan jalan bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian desa. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu berharap percepatan pembangunan konektivitas dapat segera terwujud, sehingga masyarakat di desa-desa terpencil memiliki akses yang lebih mudah menuju layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar. Sebab bagi mereka, jalan bukan sekadar penghubung antar daerah, melainkan penghubung menuju kehidupan yang lebih baik. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Masih di Lintas Seribu Pulau siang ini, siaran Korwin Nusantara 3 di Selasa 21 Juli. Dan berdengar kita ke informasi masih dari Kota Ternate. Kepala Subagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Stanley R. Loipati secara resmi membuka workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu berlangsung di Kelurahan Togole, Kota Ternate. Berikut laporan Sofian Tugu.
6: Ada forum pewarisan budaya yang itu kemudian menjembatani turang dari masa lalu ke masa depan.
7: Workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu resmi digelar berlangsung di

pelestarian budaya sekaligus pengembangan ekonomi kreatif. Workshop mengusung tema transformasi bambu sebagai warisan budaya menuju produk kreatif bernilai ekonomi dan berkelanjutan. Hal ini diinisiasi Resno

Kamu orang hanya berita satu, kelurahan Tomelen. Ini yang kemudian saya harus mempertegas lewat workshop ini bahwa peran dan regulasi dari pemerintah, baik dari tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Karena dari observasi saya kemudian melihat bahwa ada beberapa catatan-catatan

0: sehingga diskursus hari ini mengajak kita untuk bagaimana melihat sektor non formal dalam perspektif masyarakat awam, melihat itu sebagai semua yang tidak penting. Hari ini menjanjikan, saya yakin kalau kursi-kursi ini dijual nilainya jutaan rupiah, ini bisa kita dorong sebagai sesuatu objek yang kemudian bisa satu ditetapkan sebagai warisan budaya benda nasional, tetapi juga kemudian dia bisa memberikan manfaat.
1: Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pemantik bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi bambu di Kelurahan Tongole. Selain menjaga kelestarian budaya, pengembangan kerajinan bambu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Reporter Sufian Tukubu melaporkan.
2: Saudara, laporan dari reporter Sofian Tukubu tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dalam lintas Seribu Pulau Korwin Nusantara 3 siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lain pada Rabu besok di waktu yang sama. Erias Aeroni mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkum.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda masih di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual, dan kami kembali di Pro Dangdut untuk Anda, saudara. Dan tentu saja kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

goyangnya. Ya, saudara pendengar, sudah cukup banyak lagu dangdut yang kami rangkai ke ruang dengar Anda. Dan masih ada beberapa lagu-lagu tersisa sebelum kita pisah nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih ada Sinta Mara dengan Tak Mampu Melupakanmu. Kemudian Berpisah di Ujung Jalan dari Safira Inema. Kilau Cinta dari Nilam Sari. Kemudian ada Lara Lida, Relakan Aku, juga duet Judika dan Lesti, Bukan Karena Cinta.

0: Halo, selamat siang. Pro Dangdut Teror Ritual, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang. Tobi.
0: Selamat.
1: Dari Ibu Tuti.
0: Iya, Ibu Tuti, silakan.
1: Iya. Tobi beta minta lagu pertama itu untuk ke menghibur anak saya yang bertugas sebagai angkatan darat di MOA, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan lagu ini dapat menghibur anakku tersayang di sana.
0: Lagu apa Ibu Tuti?
1: Lagu yang pertama tadi itu, Bung Tom.
0: Oke.
1: Iya, terlalu jauh dan...
0: Iya, iya.
1: Iya, agar dia dapat terhibur selalu.
0: Itu saja Ibu Tuti?
1: Itu saja Bung Tobi. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat bertugas.
0: Terima
1: kasih selalu.
0: Terima kasih Ibu Tuti. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Goyang digoyang yang. Ya, digoyang, digoyang ya.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

0: Saudara pendengar, duet Lesti dan Judika tadi mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk Ibu Tuti di show, untuk Bung Bravo di Rerean, dan untuk semua yang saat ini sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Juga untuk Anda semua pencinta dan penikmat musik dangdut. Kita pisah, saudara, dan jumpa lagi di Pro Dangdut berikutnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras. Pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah terus mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui inovasi digital. Sistem elektronifikasi transaksi di daerah kini terus digenjot agar wajib pajak bisa melakukan pembayaran dari mana saja. Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku, Jalaluddin Salampesi, Senin kemarin menjelaskan pemanfaatan kanal elektronik ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat. Wajib pajak kini cukup menggunakan ponsel pintar mereka untuk bertransaksi tanpa perlu mengantri lama. Meskipun pembayaran dilakukan secara daring, Salampesi menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir mengenai fisik nota pajak mereka. Wajib pajak hanya perlu mendatangi kantor Samsat terdekat kapan saja untuk mencetak notis resmi tersebut. Proses verifikasi di kantor Samsat juga dijamin berjalan cepat dan tanpa birokrasi yang berbelit. Warga cukup menunjukkan resi atau bukti pembayaran elektronik yang sah kepada petugas yang berjaga. Melalui terobosan digital ini, Bapenda Maluku berharap tingkat kesadaran warga dalam memenuhi kewajibannya semakin meningkat. Kemudahan akses fiskal modern ini diharapkan mampu menyokong percepatan pembangunan di bumi raja-raja.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Iya, saudara pendengar, mengabdi di wilayah kepulauan memberikan kesan mendalam sekaligus kejutan budaya atau kultur shock bagi para mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada 2026. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Nasil Ardana, salah satu anggota tim KKN UGM yang bertugas di Ohoy Larlet, Ohoy Lama Gorang dan Ohoy Ngursoin Kabupaten Maluku Tenggara kepada tim RRI saat dialog interaktif Pro 1 RRI Tual Kamis kemarin. Sebagai mahasiswa jurusan teknologi pangan dan hasil pertanian UGM, Nasil mengaku terkejut saat melihat langsung proses pengolahan embal oleh warga lokal. Singkong berakar yang secara alami mengandung racun sianida tinggi tersebut mampu diolah masyarakat secara tradisional hingga aman dikonsumsi menjadi makanan pokok. Pengetahuan lokal dalam menetralisir racun embal ini menjadi pengalaman ilmiah yang berharga baginya. Selain fenomena embal, mahasiswa asal Lamongan, Jawa Timur ini juga menaruh perhatian besar pada tingginya harga komoditas sayur mayur di pasaran setempat. Nasir menilai pasokan sayur segar di tiga Ohoy tersebut terbilang cukup mahal untuk ukuran konsumsi harian masyarakat yang kemungkinan dipengaruhi oleh tantangan logistik wilayah kepulauan.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan.

Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Saudara pendengar, Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams kepada RRI.co.id menyatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah sejalan program nasional. Freddy menyimpulkan berbagai upaya dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan. Dirinya memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Sejalan progres Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, peringkat kedua Buru Selatan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Iya, saudara pendengar, pelaksanaan groundbreaking yang berlangsung di wilayah Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memberikan manfaat bagi warga Desa Lermatang. Kegiatan groundbreaking yang dilaksanakan pada Kamis 16 Juli itu, warga masyarakat mendapat perhatian serius dari Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. Seluruh harapan warga Desa Lermatang khususnya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada umumnya selama ini telah terjawab melalui sikap dan kebijakan Menteri ESDM pada sambutan resmi dalam acara groundbreaking maupun saat wawancara bersama para insan pers di sela-sela pelaksanaan kegiatan di Desa Lermatang. Masyarakat Desa Lermatang sungguh sangat merasa bersyukur atas respon Menteri ESDM atas keresahan warga masyarakat Lermatang mengenai ganti rugi tanah dan tanaman pada lahan yang dijadikan lokasi proyek Abadi Blok Masela dengan skema ganti untung bukan ganti rugi. Demikian juga soal rekrutmen tenaga kerja lokal nantinya bagi putra-putri Tanimbar sebagai skala prioritas.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan apa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Ya, yes, saudara pendengar, Ketua STIT Assalamatual Abdul Rahim Letsoin menegaskan bahwa kehadiran jurnal Sardik Assalama bukan sekedar sebagai media publikasi ilmiah, tetapi juga menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Hal itu disampaikannya saat peluncuran jurnal Sardik yang diselenggarakan oleh LP2M STIT Assalamatual. Menurut Abdul Rahim, kepada rri.co.id, publikasi karya ilmiah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Melalui jurnal tersebut, dosen diharapkan semakin aktif melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil kajian yang bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.

0: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada buat tanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira buat tanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

0: Saudara, 30 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita berbahasa Kei, Ifar VVFAF.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kubni Kabupaten Maluku Tenggara resmi ratuan lidar hamunding bitbol Piala Dunia ia tribun rumutru enean inredad nanan leran butil enwau. Bupati Maluku Tenggara napastikan rafedad tit enfak sian naan muhuyut mulai nayo atrehi dukungan tab Kubni Pusat. Tabe hormat berang waring imbisa. Ibar iwakat en hob ibar tunan di ian entab di bluku kil-kil lerohan i en defoan baren RR itua mau mafadukung. En hob ia awresi dan soin itfatlin ibar hinkan imun.

Kubni Kabupaten Maluku Tenggara resmi ratuan lidar Hamuning Bitbol Piala Dunia ya Tribun Rufutru Enean Enradad Nanan Leran Butil Enwau Na Agedung Serbaguna Larbu Ngabal Maluku Tenggara. Ratuan lidar i waktu masuk babak final Na Agedung Serbaguna Larbu Ngabal Ohejang Timur Maluku Tenggara Idea Nerak. Endra dukung lidar i Bank Maluku Enhof Maluku Utara Cabang Tua Maluku Tenggara Fosak sponsor Kadir Ranem Enhof Yante LPP RRI Tua Enhof PT Telkom Indonesia Yante PLN UP3 Tua Endra Dadnaba Enhof Buk Senang Molor Balrayat Endra Fosak VLT Bang Ledrehe. Sambutan Bupati Maluku Tenggara Toran Han M. Tahir Hanubun, Enadir Von Deang Tul, staf ahli bidang ekonomi keuangan Enho Pembangunan, Toran Karel Rahayaan, Utin Toran Bupati Nabheba Tin Humurin. Naa sambutan Ran Bupati Nadeang Reheni Ras-Ras Tam A Enho Stantan Mukrehe, Ve Umat Bisa Enho Rahomo, Mora dukung Rahamuning Bitbol Piala Dunia Ita babak 32 besar Famhe final Idea Nerak. Hanubuna narne Bitbol Ibo Hovnan Waret Wed. Nintubuk fo nan uk ahang nan eak didras rasian tete ilai. Nan fakuat didras ras enin hov en didian tete lur bal rakyat Maluku Tenggara. Bupati Nayak yang ngun lur bal rakyat fo rasa kerhin nem-nem in rataha batang selamar hamuning bitbol piala dunia i fo sak modal sosial fo nan dadrok lidar nuhu na amran revru termasuk tafangan kenderan di negara i merdeka tanggal 17 Agustus meran revru enhov leran ar kotingur lidar festival met if enhov hub kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Nayak yang ngulur bal rakyat fo did semangat ilai tanitang did nem-nem na atas sang hang-hang na apem bangunan hu. Ratuan acara Hamuning Bitbol Piala Dunia i ratul na oho rawir undi enhov ni hadiah wehriwan in Hamuning tahwiante Bang Maluku, Maluku Utara, Cabang Tua, Maluku Tenggara. Hadiah i enadir fon tenang langsung teran karel rahayaan enhov tenyaan Bang Maluku, Maluku Utara, Cabang Tua, Maluku Tenggara, Ridwan Tua Hena, tenyaan LPP RRI Tua Yakobus Resubun, enhov pejabat pilihan. Bupati Maluku Tenggara Toran Muhammad Tahir Hanubun pastikan rafeda tit en fak sian naan duhuyut mulai na yoa terhe dukungan tap kubni pusat. Rarwon i utin waktu teruyala duan ina fadoar langsung inho kementerian inho lembaga wohona a Jakarta. Hanubun narne tit en inho miroan meter butil naktek Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPNB rataha fedad. Enada yang langsung i tenyaan BNPB Letjen TNI Suharyanto waktu naterim kubni Kabupaten Maluku Tenggara. Netit entelilian ina perlu rehe anggaran famhe belasan miliar en VLT Pangdam 16 Patimura VLT naknaliik. Mau dukungan intu brevo ivarbok velor bal rakyat na anduhuyut utin ded langai en musti fora fedad utin lor bal rakyat tera perlu rehe. Bupati Nahir Bapeda Dinas PUPR en ho perangkat nuhufo kensara dan seluruh komitmen hir en rayo atap kubi pusat. Duan ina hir wuk WPLT Sekretaris Nuhufo radan pengawasan fo proses administrasi en ho fadadoar bisa naban orang rehan amang. En ho wuk tit i hanubuna narne pembangunan detstrat na anuhu yut VLT na yoat wuk dukungan na oho program yang presiden in pres detstrat nuhu. Rapastikan rehei tab duan hiras yoat enhov direktur jalan dan jembatan Kementerian PUPR. Murafrawai dukungan bisa rayoat rok tab kubi pusat monak radadmo veheba na anuhuyut i naktek tabaleran tababuk enhov mampu nandorong vuk ekonomi lor bal rakyat fo tababuk. Ivar inam erentav RRI Tua.

hov rehe di diante and hov tanare he ilmu kakayan mulai tap koko kakahai fam he teten ibonaktek and radad non i heriante DP2KB Maluku Tenggara. Fonan otrehe di diante i did senang. Kabit ketahanan and hov kesejahteraan keluarga Dinas DPPKBD Maluku Tenggara Eli Arki Ubra Inanarne Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Naar Tahadis Tugas Rali Ika Fabe Foyante Raperlu Kaletap Koko Kakahai Manel Nelat Famhe Batutuan Moen Iranitang Na Oho Subarbat Batang Enho Branar Hefang Nanan Beyante Na Abidang Bisa Konan utrehe yang te taduk din senang nangne bin malmalit. Moduan hiri tenaga khusus fo sakraf yang ngerhe pangnanan ve calon pengantin. Hir endir waktu yuan fo rahau krafau. Termasuk peralu ikbatang na abidang kesehatan. Enok pendidikan fo kokotu harfamur leran dari senang.

0: 6,6 MHz. Row 1, kanal inspirasi.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada tahun 2026 yang bertugas di Ohoy Larlet, Ohoy Lamagorang dan Ohoy Ngursoin Kabupaten Maluku Tenggara meluncurkan serangkaian program kerja strategis. Selain menjalankan pembangunan fisik khusus, tim pengabdian ini menaruh perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia, khususnya bagi kalangan muda-mudi ketiga Ohoy. Pemberdayaan generasi muda difokuskan pada penguasaan keterampilan praktis, yakni pelatihan komputer dan bahasa Inggris. Mahasiswa KKN PPM UGM menilai bahwa kemampuan literasi digital dan komunikasi bahasa asing merupakan bekal penting bagi pemuda lokal untuk bersaing di era digital, sekaligus menjadi pelopor penggerak potensi desa di wilayah pesisir Kepulauan Kei.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Peron 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur menemani Anda pendengar menit ke-9 kini bergeser dari jam 5 sore ini. Saya Ellen Laitera, senang sekali menemani Anda di kesempatan sore hari ini, menggantikan rekan Toby ada operator Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di Pemancar Rumheng Desa Van. Apa kabar Anda pendengar di hari ini yang cukup panas dengan sejuta langkah yang Anda lalui, pastinya dengan cuaca yang agak panas hari ini. Berharap semua aktivitas Anda sudah berlalu, sudah selesai, dan saatnya Anda bersantai bersama dengan keluarga. Nah, di sore hari waktu yang pas untuk Anda bisa bercerita, berbagi informasi, juga saling sharing ya, bersama dengan keluarga Anda, suami, istri, orang tua, anak-anak dan lain sebagainya. Walaupun hari ini ada beberapa pekerjaan yang Anda tuntaskan, ada juga satu atau dua tidak selesai karena memang kondisi, maka sabar dan masih ada hari esok untuk Anda bisa menjalani atau menyelesaikan itu semua. Menit ke-10 pendengar kini bergeser dari jam 5, masih hadir di ruang dengar Anda sajian lagu-lagu pilihan. Dan satu informasi pendengar untuk Anda di kesempatan sore ini terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng nobar Piala Dunia kemarin yang diinisiasi pemerintah daerah Maluku Tenggara tidak hanya menjadi panggung hiburan bagi pencinta sepak bola. Namun rangkaian acara yang dipusatkan di Gedung Larmungabal ini ternyata membawa berkah ekonomi yang signifikan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM setempat yang menjajakan dagangannya di sekitar lokasi acara. Nah, pendengar, animo besar masyarakat yang memadati lokasi nobar sejak babak 32 besar hingga laga final berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan para pedagang. Kehadiran penonton dari berbagai kalangan setiap laganya menciptakan pasar potensial yang membuat produk kuliner laku keras. Nah, terutama pada saat pertandingan besar berlangsung. Salah satu pelaku UMKM lokal, Aulia, mengaku sangat bersyukur dan merasa diuntungkan dengan adanya inisiatif nobar ini. Menurutnya keramaian penonton di Gedung Larmungabal membuat omset penjualannya melonjak drastis dari laga ke laga. Nah, dampak positif yang dirasakan Aulia adalah menjadi bukti nyata bahwa kegiatan kemasyarakatan yang dikemas dengan baik mampu menggerakkan roda perekonomian sektor informal. Pemda Maluku Tenggara juga dinilai sukses mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan hiburan masyarakat dengan upaya pemberdayaan ekonomi sehingga memberikan efek berantai atau multiplier efek yang langsung dirasakan oleh masyarakat kecil. Telah mendengar satu informasi yang mana nobar Pemda Maluku Tenggara mendongkrak omset pelaku UMKM di Gedung Larmungabal. Iya, pendengar, masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita dengarkan dulu dua lagu pilihan. Ada satu lagu punya Yongki Mikama, Lebih Bahagia. Semoga Anda lebih bahagia dari lagu ini. Dan Maruli Tampu Bolon dengan Butterfly.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita.

G41 kini bergeser dari jam 5 sore ini. Pendengar, selamat sore. Selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga Anda di sana. Satu informasi untuk Anda, pendengar, terkait dengan pemutihan denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Dan saudara, pemerintah Provinsi Maluku kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026. Kebijakan strategis ini tertuang dalam peraturan Gubernur Perkup nomor 10 tahun 2026 tentang pembahasan denda untuk tahun berjalan. Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku, Jalaluddin Samlesi, pada dialog bersama dengan program Satu Ambon mengatakan bahwa ia mengajak seluruh pemilik kendaraan untuk segera memanfaatkan kebijakan tersebut. Nah, pembayaran dapat dilakukan di loket Samsat terdekat maupun melalui layanan Samsat elektronik yang tersedia. Kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus supaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, dengan adanya pembebasan denda, masyarakat hanya perlu melunasi pokok pajak kendaraan yang masih tertunggak. Nah, saudara, ia menjelaskan bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2026, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi denda. Nah, selain membayar pokok pajak, wajib pajak tetap diwajibkan melunasi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Nah, Salampesi menghimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena masa berlakunya terbatas. Ia berharap program ini dapat menjadi dukungan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Dalam pendengar, bagi Anda yang belum melunasi pajak Anda atau belum membayar pajak Anda, masih diberikan keringanan ya, bahwa ini berlaku hingga 31 Agustus 2026. Nah, sebagai masyarakat dan warga negara yang baik, gunakan kesempatan yang ada untuk melunasi pajak, ya, pajak kendaraan yang dimaksud, agar supaya dari keuangan pajak itu untuk pembangunan daerah pastinya. Dan pendengar, kami punya lagu-lagu islami selanjutnya hadir untuk Anda di sore ini jelang kita sama-sama ikuti waktu sholat Maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sajian lagu-lagu islami kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kita ikuti kumandang terhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau Waldi Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sajian lagu-lagu islami kami sudahi untuk Anda di saat ini, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan.
2: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Selanjutnya kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jelang nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur untuk edisi Selasa 21 Juli 2020.

0: Di balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Tual di Langgur, programa satu menemani Anda pendengar. Pukul 18.44 kebersamaan kita. Dan satu informasi untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini terkait dengan pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui inovasi digital. Sistem elektronifikasi transaksi di daerah kini terus digenjot warga agar tetap untuk wajib membayar pajak, dan ini bisa dilakukan melalui digital atau berbasis online. Nah, pendengar, Kepala Bapenda Maluku Jamaluddin Salampesi menjelaskan bahwa pemanfaatan kanal elektronik ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat. Nah, wajib pajak ini cukup menggunakan ponsel pintar mereka untuk bertransaksi tanpa perlu mengantri lama. Nah, meskipun pembayaran dilakukan secara daring, Salampesi menghimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir mengenai fisik nota pajak mereka. Nah, wajib pajak hanya perlu mendatangi kantor Samsat kapan saja untuk mencetak notis resmi tersebut. Nah, proses verifikasi di kantor Samsat juga dijamin berjalan cepat dan tanpa birokrasi yang berbelit. Warga cukup menunjukkan resi atau bukti pembayaran elektronik yang sah kepada petugas yang berjaga. Nah, melalui terobosan digital atau pembayaran online ini, Bapenda Maluku berharap agar tingkat kesadaran warga dalam memenuhi kewajibannya semakin meningkat, dan kemudahan akses fiskal modern ini diharapkan mampu menyokong percepatan pembangunan di bumi Maluku. Itulah pendengar satu informasi. Nah, bagi Anda pendengar yang belum atau lupa atau sengaja belum membayar pajak, ini diberikan kemudahan melalui HP. Anda bisa mengakses dan membayar pajak melalui online. Itulah berikan satu informasi, dan nantikan kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya melalui sajian Warta Berita malam ini pada tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.

Pendengar, itu satu koleksi manis punya Glenda dengan Hanya Dirimu, dekap keluarga lebih bahagia. Itulah yang diinginkan ya. Semoga Anda bisa menikmati malam ini bersama dengan keluarga, melepas semua lelah Anda di siang tadi dengan begitu banyak aktivitas yang Anda lakukan.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara, bahasa Kei kembali dihidupkan dengan memasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui percepatan digitalisasi, sistem pemungutan pajak, dan retribusi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 21 Juli 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya, Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara, bahasa Kei kembali dihidupkan dengan memasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Laporan selengkapnya bersama Mei Materbongs.
2: Demi melestarikan bahasa Kei, warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara meminta Dinas Pendidikan untuk melibatkan serta mengajarkan sejak dini bahasa Kei kepada para siswa. Bravo, salah satu warga desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, mengusulkan untuk memasukkan bahasa Kei dalam mata pelajaran muatan lokal yang diharapkan bisa menjadi langkah awal pelestarian budaya berbahasa Kei.
3: Terkait dengan kearifan lokal, kami memantau beberapa kali tidak ada kegiatan tersebut. Jadi harapan kami mungkin kegiatan ini kalau bisa pada waktu anak-anak SD ikut ujian terakhir harus ada kegiatan tersebut seperti itu. Tidak itu harus dalam bahasa Kei. Dari kami memantau beberapa kali itu tidak ada kegiatan tersebut. Artinya kegiatan ini untuk melatih kita punya anak-anak mulai dari SD sampai tingkat teratas yang kita memantau itu sampai saat ini anak-anak kita juga tidak bisa mengucapkan bahasa Kei.
2: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun saat dimintai komentarnya mengatakan untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pihaknya, namun sudah mulai disiapkan untuk semua jenjang pendidikan oleh tim khusus.
4: Untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei itu juga memang menjadi satu PR juga buat kami. Makanya kami memulai kemarin itu lewat Hardiknas bahwa perkembangan teknologi yang semakin masif, maka salah satu benteng untuk menjaga karakter anak-anak kita adalah melalui adat budaya dan agama. Maka kita mulai dengan itu. Di sekolah-sekolah juga penyesuaian kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya. Sudah kita lakukan, sudah kita dalam proses tim mulai bekerja. Tim akan bekerja melakukan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dan insya Allah akan seragam di semua jenjang.
2: Hanubun berharap dengan adanya kurikulum yang seragam dan terintegrasi dengan muatan lokal, kefasihan para generasi muda di Kei dalam menggunakan bahasa daerah makin terasah dan bisa terus melestarikan bahasa daerah sendiri. Dari Langgur, Mei Materbongs melaporkan.
1: Saudara, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendukung proses realisasi Koperasi Merah Putih agar bisa mendukung program prioritas nasional dari Presiden saat ini. Hal ini dilakukan dengan membentuk Kopdes di seluruh desa yang ada dan telah berbadan hukum. Pernyataan ini disampaikan Harun Bugi, salah satu pegawai Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara.
5: Langkah konkretnya bahwa pada tahun 2025 kami telah membentuk Satgas Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ya. Dan berhasil telah membentuk 191 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh OHOI di Maluku Tenggara. Dan semuanya telah berbadan hukum. Memang harapannya semua koperasi yang telah dibentuk di OHOI itu secara serempak berjalan pada proses pembangunan gerai. Tetapi kenyataannya sampai hari ini baru sekitar kurang dari 60 koperasi yang sudah dibangun gerainya.
1: Bugis menambahkan untuk proses pembangunan gerai tahap kedua akan dimulai usai pembangunan fase pertama yang maksimal harus sudah rampung pada Agustus 2026. Di antara 69 gerai yang sudah dibangun, 3 gerai sudah diresmikan secara online oleh Presiden. Bugis menegaskan dengan adanya Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama kemandirian ekonomi desa dengan perputaran uang mencapai Rp233 triliun rupiah per tahun. Program ini diproyeksikan memotong rantai tengkulak, menekan inflasi pangan melalui penyediaan sembako murah, serta menjadi agregator tunggal untuk distribusi pupuk, gas, dan bahan pokok ke depannya. Saudara, optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
6: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Langkah tersebut dilakukan menyusul realisasi PAD yang masih belum mencapai target. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialira Hantoknam, mengatakan belum optimalnya capaian PAD masih menjadi persoalan yang bersifat struktural. Salah satu penyebabnya adalah penetapan target yang belum sepenuhnya selaras dengan potensi real daerah.
7: Mengenai realisasi pendapatan asli daerah yang belum mencapai target, hal ini masih menjadi permasalahan yang bersifat struktural. Target PAD ditetapkan kerap kali belum sejalan dengan potensi real. Perlunya optimalisasi penagihan untuk mencegah dan menutupi kebocoran. Pemerintah daerah menjawabnya dengan penuh pemutakhiran basis data potensi, penetapan target yang lebih rasional, intensifikasi penagihan, eksentifikasi objek pajak dan retribusi baru, serta percepatan digitalisasi pemungutan.
6: Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah juga menilai upaya penagihan perlu terus diperkuat untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Upaya yang dilakukan antara lain pemutakhiran basis data potensi pendapatan, penetapan target yang lebih rasional, intensifikasi penagihan, serta perluasan objek pajak dan retribusi. Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Menurutnya, komunikasi tanpa data tidak akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan. Renuat mengatakan setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat. Oleh sebab itu, seluruh sektor harus saling mendukung agar pembangunan dapat berjalan secara efektif.
8: Tataran komunikasi publik, tetapi kalau kita tidak ada datanya, maka itu juga tidak menjadi sebuah landasan bagi kita untuk membangun sebuah interkoneksitas, ya, baik itu di dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, membaca adalah jendela dunia. Melalui karya Bon Setitit dari KEI untuk konferensi meja bundar yang ditulis oleh Kapten Stephanus G. Sititit yang sekarang kita hadir secara bersama-sama.
1: Menurut Wali Kota, data menjadi dasar dalam membangun interkoneksivitas baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan berbagai pihak di luar pemerintahan. Dengan dukungan data, setiap program dapat dirancang lebih tepat sasaran. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dan pemanfaatan data dalam setiap proses pembangunan. Langkah tersebut diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Tual. Pemerintah Kota Tual berkomitmen tingkatkan pelayanan kelistrikan secara merata di seluruh wilayah Kota Tual. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Tual kepada RRI. Amir Rumra mengatakan optimalisasi pemerataan pelayanan kelistrikan merupakan salah satu target utama pihaknya untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu secepat mungkin. Amir menambahkan pihaknya mengakui sampai dengan saat ini beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kepulauan belum mendapatkan pelayanan kelistrikan secara maksimal dikarenakan letak geografisnya yang cukup sulit serta kendala cuaca ekstrim pada musim tertentu sehingga cukup menyulitkan pihaknya maupun pihak PLN selaku penyedia listrik untuk menjangkau wilayah dimaksud.
9: Alhamdulillah di semua pulau kita tinggal 4 pulau, Mangur, lalu Fadol, Kamiat, itu karena dia terlepas sendiri. Belum terlalu ini listrik. Kita sudah komunikasikan kepada SDM, tiap hari pantau terus perkembangan bahkan laporan masyarakat langsung pada Kepala UP3 PLN Kota Tual.
1: Salah satu langkah alternatif yang diambil pemerintah Kota Tual terkait kelistrikan di wilayah terpencil adalah dengan memberikan pelayanan melalui tenaga surya. Langkah ini dianggap cukup efektif sekalipun belum maksimal seperti tenaga listrik dari mesin induk PLN. Amir berharap ke depan upaya yang sedang dilakukan mendapat dukungan positif dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah pusat, terutama menyangkut anggaran, sehingga langkah yang diambil dapat berjalan maksimal dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Saudara, BPS Maluku Tenggara capai 61,24% penginputan data per Juli 2026 pada pelaksanaan sensus ekonomi yang terlaksana perdana 15 Juni lalu. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah sejalan program nasional, dan umumnya sensus ekonomi ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Olehnya itu, sejauh ini berdasarkan evaluasi yang didapatkan BPS Maluku Tenggara untuk pelaksanaan lapangan sensus ekonomi telah berada pada presentasi 61,24% pelaksanaan lapangannya, sehingga berbagai upaya dilalui. Mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan, dirinya memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
10: Kita sudah berada di 61,24% pelaksanaan lapangannya. Mengingat jadwal pelaksanaan yang masih kurang lebih tersisa 1 bulan lebih ini, kami optimis bahwa pelaksanaan sensus ekonomi Maluku Tenggara akan berakhir sesuai dengan jadwal yang sesuai dengan target dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun memang menyadari bahwa kondisi geografis di Kabupaten Maluku Tenggara yang geografisnya kepulauan ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi teman-teman petugas di lapangan. Tapi tentu ini bukan menjadi sebuah kendala yang menghambat pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Sejalan progres, Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, sedangkan di peringkat kedua Selatan. Maka tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS, dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target progres di bulan Juli dapat mencapai 75% hingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus, BPS Maluku Tenggara dapat mencapai 100% penginputan data di lapangan. Saudara, pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sejak babak 32 besar hingga final resmi berakhir Senin kemarin. Panitia mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang turut menyukseskan pelaksanaan nobar di Gedung Serbaguna Larvungabal, Langgur. Koordinator lapangan nobar Piala Dunia 2026, Luther Cakir Rahyaan, mengatakan kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hingga sejumlah mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut sangat tinggi dan menjadi salah satu kegiatan hiburan rakyat yang mendapat perhatian luas dari warga Maluku Tenggara maupun Kota Tual.
11: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara yang dimana telah bersedia untuk kemudian memberikan hadiah-hadiah pada saat door prize yang kemudian sudah dibagikan kepada masyarakat di puncak final tadi. Kami juga kemudian memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kepala RRI Tual bersama dengan seluruh jajarannya, staf dan para pegawai yang ada di sana yang dimana telah mensupport pelaksanaan kegiatan ini dengan hadir dan kemudian melaksanakan mengisi acara, juga kepada PLN yang dimana telah mendukung kami, kepada Telkomsel yang dimana telah memfasilitasi jaringan.
1: Caki menilai tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga sportivitas menjadi salah satu keberhasilan pelaksanaan nobar. Selama kegiatan berlangsung, panitia tidak menemukan adanya keributan maupun gangguan keamanan. Ia berharap semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan ketertiban yang ditunjukkan masyarakat selama nobar dapat terus dipertahankan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta di masa mendatang. Caki menambahkan, setelah berakhirnya rangkaian nobar Piala Dunia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan melanjutkan kegiatan olahraga melalui turnamen bola voli Bupati Cup 2026 yang melibatkan seluruh Ohoi di daerah ini. Turnamen dijadwalkan mulai berlangsung pada 25 Juli hingga menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selanjutnya, tim terbaik dari setiap kecamatan akan mewakili wilayahnya pada pertandingan tingkat kabupaten yang juga diikuti instansi vertikal dan perangkat daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, Saudara. Ketua Stit Asalama Tual Abdul Rahim Letsoin menegaskan kehadiran jurnal Sardik Asalama bukan sekedar sebagai media publikasi ilmiah, tetapi juga menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Hal itu disampaikan saat peluncuran jurnal Sardik yang diselenggarakan oleh LP2M Stit Asalama Tual. Menurut Abdul Rahim kepada RRI, publikasi karya ilmiah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Melalui jurnal tersebut, dosen diharapkan semakin aktif melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil kajian yang bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.
12: Ada keunggulan-keunggulan yang menjadi target kita dalam rangka adalah bahwa tujuan daripada sebuah publikasi karya ilmiah melalui artikel adalah pengembangan tridharma melalui pengembangan sumber daya manusia pada aspek bukan hanya pada aspek pendidikan tetapi bagaimana pengembangan
1: ada penambahan berita
12: SDM melalui inovasi melalui sumber daya manusia di bidang budaya. Jadi kita mencoba untuk kolaborasi bagaimana pengembangan budaya dalam.
1: Ia menjelaskan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi fokus jurnal tidak hanya terbatas pada kajian pendidikan Islam. Kampus juga mendorong penelitian yang mengangkat inovasi, budaya, dan berbagai persoalan sosial yang dapat dikaji dari sudut pandang pendidikan Islam melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu. Untuk menjamin kualitas publikasi, Stit Asalama Tual menjalin kerjasama dengan Unin Makassar dalam bentuk pendampingan pengelolaan jurnal. Melalui pembinaan tersebut, kampus berharap jurnal Sardik dapat berkembang menjadi jurnal ilmiah yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional. Saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Karel Sesuai Tubun Langgur berlangsung lancar dan humanis dan melakukan edukasi bagi siswa terkait pengenalan sosok pahlawan nasional asal KEI Karel Sesuai Tubun di Ohoi Rumadian. Kepala SMP Karel Sesuai Tubun Langgur Mariana Akbar mengatakan pelaksanaan SPMB dan juga tahapan MPLS telah digalakkan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027. Sejalan standar dan aturan yang telah diberlakukan pada tahun ajaran baru dengan kuota siswa baru kelas 7 berjumlah 49 melalui penerimaan sesuai jalur domisili, mutasi, prestasi, dan afirmasi. Di samping itu, sebelum masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah, diawali kegiatan tes kompetensi anak, diantaranya wawancara, tes literasi dan numerasi yang bertujuan mengenal lebih awal tingkat pemahaman kemampuan dan pengetahuan anak yang berlangsung selama 5 hari, diantaranya tanggal 6 Juli hingga 10 Juli 2026 sesuai arahan dan anjuran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
13: Di tahun 2026 ini, lewat MPLS di tahun ini, pemerintah OI sangat mengapresiasi karena tidak hanya mengunjungi, tetapi juga ada aktivitas MPLS yang juga melibatkan pihak OI dan sekaligus itu dipakai sebagai pengenalan anak-anak atau murid baru terhadap lingkungan dari OI Rumadian di mana asal lahirnya Karel Sesutubun itu sendiri. Jadi mereka punya pengenalan terkait sosok Karel tidak hanya lewat materi, tetapi terjun langsung kunjungan ke Tugu Karel dan mengenal lingkungan itu sendiri. Dan yang terakhir itu setelah dari kegiatan MPLS, penutupan di hari terakhir itu ada acara rekreasi anak-anak.
1: Akbar menggambarkan MPLS tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya dengan mengangkat tema MPLS ramah anak yang pada dasarnya lebih ke proses yang menyenangkan, yang menggembirakan anak-anak, meminimalisir pendidikan yang monoton demi memicu pengetahuan, minat, bakat dan potensi diri peserta didik, sehingga panitia menggagas kunjungan ke Tugu Karel Sesutubun di Ohoi Rumadian dan memiliki kesatuan rangkaian kegiatan yang dirancang guna penutupan MPLS berkat koordinasi sinergis bersama pemerintah Ohoi dan disambut baik. Kegiatan ini menjadikan sumber edukasi bagi peserta didik untuk mengetahui lokasi lahirnya pahlawan nasional asal Kei, yakni Karel Sesutubun, juga mendalami sosok Karel lewat kunjungan ke monumen dan desa kelahirannya. Saudara Wakil Bupati Kepulauan Aru Dr. Randus Muhammad Jumpa secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2026 di gedung BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru hari ini. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan menjadi anggota Paskibraka bukan sekedar mampu mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab sebagai generasi muda yang akan menjadi teladan bagi masyarakat.
14: Menjadi seorang Paskibraka bukan sekedar tentang baris berbaris atau mengibarkan bendera, tetapi lebih dari itu, kalian adalah pemuda pemudi pilihan dari seluruh pelosok bumi Jagaria yang telah melewati seleksi ketat. Kalian adalah representasi dari masa depan Kabupaten Kepulauan Aru. Kalian adalah generasi muda yang tangguh, yang diharapkan memiliki disiplin yang tinggi dan berkarakter.
1: Sebanyak 60 calon paskibraka yang lolos seleksi dari ratusan peserta akan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama sekitar 25 hari. Para peserta diharapkan mampu meningkatkan disiplin, membentuk karakter, serta memperkuat jiwa nasionalisme sebagai bekal menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menargetkan kembali mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mewakili Provinsi Maluku sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Aru Dr. Andus Muhammad Jumpa saat membuka pendidikan dan pelatihan calon paskibraka tahun 2026 Selasa pagi. Wabub mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh proses pelatihan dengan sungguh-sungguh serta menjaga kesehatan selama menjalani pendidikan.
14: Gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Tanamkan rasa bangga di dalam dada kalian, karena tidak semua orang mendapatkan kehormatan untuk memegang tanggung jawab besar ini. Mengibarkan sang merah putih pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Kepulauan Aru.
1: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta para instruktur membina peserta secara disiplin, humanis, dan mengutamakan keselamatan. Rangkaian pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda pengenal dan topi kepada perwakilan peserta, serta penyerahan simbolis bendera merah putih kepada tim pelatih sebagai tanda dimulainya pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026. Saudara, Universitas Lelembuku Somlaki Unlesa terus berkomitmen memperluas akses pendidikan tinggi melalui berbagai program beasiswa guna mencegah mahasiswa putus kuliah akibat kendala ekonomi. Minat masyarakat Kepulauan Tanimbar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga terus meningkat. Pada tahun akademik 2026, sebanyak 364 calon mahasiswa mendaftar pada gelombang pertama dan kedua. Dari jumlah tersebut, 268 orang dinyatakan lolos seleksi dan telah mulai menjalani proses perkuliahan. Sementara itu, pendaftaran mahasiswa baru gelombang ketiga masih berlangsung. Rektor Unlesa Ferli Sairmali mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama penyediaan beasiswa dengan pemerintah pusat melalui program KIP Kuliah, SKK Migas, Pertamina Foundation, Van der Venter, dan Bank Indonesia. Menurutnya, sekitar 99% mahasiswa Unlesa berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga universitas menargetkan seluruh mahasiswa baru tahun 2026 dapat memperoleh dukungan beasiswa.
15: Jumlah pendaftarnya itu mencapai 364 calon siswa baru, dan di tahun ini mengalami kenaikan 9,31% dari tahun kemarin, tahun 2025. Dan yang lulus seleksi di tahun ini mencapai 268, jadi dia naik ke 9,39% dari tahun kemarin. Ya, ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap Universitas Lelembuku Somlaki semakin hari semakin baik, dan kemampuan masyarakat Tanimbar juga atau anak-anak yang ada di Tanimbar untuk bisa mampu melanjutkan jenjang pendidikan tinggi, dalam hal ini adalah universitas, juga semakin hari semakin meningkat.
1: Selain itu, Unlesa juga akan mengupayakan penambahan kuota KIP kuliah dari pemerintah pusat, khususnya bagi perguruan tinggi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T, agar semakin banyak mahasiswa dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungan terhadap proses akreditasi RSUD PP Magreti Somlaki. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuanak menyambut kedatangan surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia LAFKI Dr. Muhammad Nasuyanto pada hari ini. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari survei akreditasi terfokus untuk memastikan pelayanan di RSUD PP Magreti telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien sesuai ketentuan nasional. Juliana Ratuanak menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung peningkatan mutu pelayanan, pengembangan fasilitas, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya ini sejalan dengan visi RSUD PP Magreti sebagai rumah sakit pilihan utama dan kebanggaan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Melalui proses akreditasi ini, diharapkan RSUD PP Magreti semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih prima, aman, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 22 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. sementara suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69 hingga 76%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pagi hingga malam didominasi berawan arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 74 hingga 78%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 85%. Peringatan dini. Waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bahasa Kei kembali dihidupkan dengan memasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Masih setia menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-35 bergeser dari pukul 19. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Selanjutnya ada beberapa lagu pilihan pop Indonesia. Kami hadirkan temani Anda di sana.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Di balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dan beberapa sajian lagu hiburan sudah kami persembahkan untuk Anda, melengkapi kebersamaan kita, kebersamaan Anda dan keluarga saat ini, menemani Anda yang tengah menikmati makan malam yang mana dirindukan di siang tadi tapi tidak tercapai karena banyak aktivitas yang harus Anda lakukan sehingga tidak berjumpa untuk bersama makan siang. Namun di malam ini Anda kembali berkumpul dengan keluarga, suatu momen yang perlu dirayakan pastinya dengan kerja keras Anda di siang tadi. Berharap semua pekerjaan yang Anda rencanakan berjalan dengan baik tadi, walaupun agak panas, tetapi separuh dari itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, pendengar, waktunya beristirahat untuk badan yang letih lesu sudah pasti, dan waktu yang tepat untuk Anda bisa berbagi bersama keluarga. Temani kebersamaan Anda, satu lagu punya Malik and Essential, temani Anda di sana.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan pendengar, untuk Anda selanjutnya kami hadir dengan nyanyian Dharma spesial bagi umat Hindu di malam ini. Selamat malam. Om Swastiastu untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Dan nanti kami akan ketengahkan juga mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan topik berbuat baik membawa karma baik. Dan pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda, saudara umat Hindu yang ada di Tanah Merkei. Apa kabar Anda di hari ini? Berharap Anda kabar baik. Rangkaian nyanyian Dharma kami hadirkan awali kebersamaan kita.

Pendengar umat Hindu di malam ini, selamat malam kami ucapkan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di saat ini dan menit ke-15 kini bergeser dari pukul 20. Di ruang dengar Anda, kita ikuti mimbar agama Hindu edisi Selasa 21 Juli 2026 dengan topik perbuatan baik membawa karma baik.

pendengar setia Prosatria Ritual dan umat Hindu yang berbahagia yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya saudara umat Hindu yang ada di Desa Tanberge dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam penghendali umat. Om Swastiastu. Om Auginamastu Namasidam. Yamidavigana Pitrasupasate Taya Mamadya Mediaguna Media Viva Kuruswaha. Kitab Yayur Meda Mandala 32 di ayat 14. Artinya, atas karunia Sang Yang Kuasa, semoga tiada halangan. Dan semoga panjang umur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, para dewa pun memujamu untuk memperoleh waranugraha budi pekerti yang luhur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dari segala kebajikan, anugerahkanlah budi pekerti yang luhur dan kesusilaan pada kami. Para pendengar setiap satu ritual umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada. Malam hari ini saya akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Perbuatan Baik Membawa Karma Baik. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Pandita Sang Dewasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Mas Dharma yang terkasih, di dalam ajaran agama Hindu, salah satu pilar keyakinan utama kita adalah Pancasrada, di mana di dalamnya terdapat keyakinan terhadap hukum karma pala, hukum sebab akibat yang absolut, universal, dan tidak pernah salah sasaran. Apa yang kita tanam itulah yang kita akan tuai. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik maupun buruk, semuanya akan membuahkan hasil yang setimpal. Oleh karena itu, melakukan perbuatan baik atau syubah karma bukanlah sekedar pilihan moral, melainkan suatu kewajiban spiritual demi keselamatan dan kebahagiaan jiwa kita sendiri. Baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Mas Dharma yang terkasih, setiap benih kebaikan yang kita tanam melalui pikiran atau manasika, perkataan atau wasika, dan perbuatan atau kaika, pasti akan berbuah manis. Hal ini ditegaskan di dalam kitab Sarasamuccaya Sloka 2. Risaka wening dadiwang winang yatu manaken subah karma. Ringka pawe kanikang dadiwang gawe kanta subah karma taya. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia saja yang dapat melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, mumpung kita menjelma menjadi manusia, hendaklah kita senantiasa melakukan perbuatan baik atau subah karma. Mas Dharma yang berbahagia, dalam sloka ini mengingatkan kita betapa berharganya kelahiran sebagai manusia. Manusia dianugerahi sabda, bayu, dan idep, khususnya wiweka, yaitu kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kesempatan menjelma sebagai manusia ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan tabungan kebaikan. Mas Dharma yang terkasih, seringkali kita bertanya mengapa kita harus tetap berbuat baik, bahkan ketika lingkungan sekitar kita kurang baik. Jawabannya adalah karena kebaikan atau dharma itu sendiri yang akan menjadi pelindung dan penyelamat kita dari kehancuran. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Manusmriti, Adiyaya 8, sloka 15, menyebutkan, Dharma evo hato hanti, dharmo raksarita raksita, tasmat dharmo nahatya ayu, manu dharmo hato wadarit. Artinya, dharma atau kebajikan yang dihancurkan akan menghancurkan. Dharma yang dijaga akan menjaga. Oleh karena itu, janganlah merusak dharma agar dharma tidak menghancurkan kita. Umat Dharma yang berbahagia, ketika kita menjaga nilai-nilai kebaikan dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, maka
Energi baik tersebut akan berbalik menjaga diri kita, keluarga kita, serta kedamaian pikiran kita. Umat sedharma yang terkasih, harta, benda, posisi, dan materi duniawi akan kita tinggalkan ketika fisik ini hancur. Namun benih perbuatan baik atau subhakarma adalah satu-satunya entitas yang ikut menuntun roh atau atman dalam perjalanannya. Hal ini seperti yang tertung dalam kitab Bhagavad Gita, ada ayat 7 sloka 40, yaitu Om Partha Naiveva Na Mantra Vinasastasya Vidyati Nahi Khakalya Karta Kascit Dugardatim Tata Guchati. Artinya, wahai Partha, tidak ada kehancuran baginya, baik di dunia ini maupun di dunia yang sana. Sebab siapapun yang melakukan perbuatan baik, wahai kawanku, tidak akan pernah menuju ke jalan kemalangan. Mas Dharma yang terkasih, semoga ini memberikan kita ketenangan jiwa dan keyakinan teguh. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia di mata Ida Sang Duasa. Walaupun kadang buah kebaikan tidak langsung kita rasakan pada saat ini juga, hukum alam pasti akan menyampaikannya pada waktu yang paling tepat. Mas Dharma yang terkasih, tingkat tertinggi dalam melakoni perbuatan baik adalah ketika kita melakukannya tanpa rasa egois, tanpa pamer, dan tanpa keterikatan akan hasilnya. Kita berbuat baik semata-mata karena itu adalah kewajiban dan bentuk bakti kita kepada Tuhan dan sama. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita, bab 2 sloka 47, yaitu Om karma niye vadikaraste, ma pale sukadacana, ma karma palahe turburu, ma te sanggostua akarmani. Artinya, bekerjalah hanya demi kewajibanmu, dan jangan sekali-sekali mengharapkan hasil atas segala perbuatan itu, dan jangan pula hanya berdiam diri tanpa bekerja. Mas Dharma yang terkasih, dengan menerapkan niskama karma, kita tidak hanya memanen karma baik, tetapi juga membebaskan diri dari keterikatan duniawi yang menumpuk beban emosional dan mental di dalam diri kita. Mas Dharma yang berbahagia, mari kita jadikan hukum karma pala ini sebagai kompas dan pengingat diri dalam setiap langkah kehidupan. Jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, sekecil apapun itu, baik berupa senyuman, tutur kata yang ramah, bantuan tenaga maupun pertolongan materi kepada sesama yang membutuhkan. Ingatlah prinsip moksartam jagatita ya caiti dharma, bahwa dengan menegakkan kebaikan, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga kedamaian abadi bagi jiwa kita atau moksa. Para pendengar setia Persatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om apam ivam apa viswam, apan hutim aparatim, duvida tramagyata, ardewa so dewa asmat, yuya maruna sarmaya cate swastai. Sang Yang Duasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kesehatan kepada kami. Bebaskanlah kami dari semua derita penyakit, dan jauhkanlah kami dari keinginan tidak melaksanakan niatnya. Jauhkan kami dari keinginan melakukan kejahatan, dan berikanlah kami budi pekerti yang baik. Wahai para dewa, perangilah dan hancurkanlah pikiran kami yang tidak baik, serta berikan kebahagiaan untuk kesejahteraan di dunia ini. Om Santi. Santi.

Pendengar, demikian mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini yang dibawakan oleh IG Sudharma Yamko dengan topik perbuatan baik membawa karma baik. Semoga bermanfaat untuk Anda, kita semua di malam ini pendengar, lebih khusus buat saudara umat Hindu di sana. Dan masih melanjutkan kebersamaan kita pendengar, sajian lagu-lagu atau nyanyian Dharma masih kami persembahkan untuk Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.

0: bang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: daerah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pendengar umat Hindu di manapun Anda berada, lagu-lagu atau nyanyian Dharma sudah kami perdengarkan di pendengar Anda, dan kini menempatkan kita di pukul 21 waktu Indonesia bagian timur, dan kami sudahi kebersamaan kita pendengar karena saatnya kita ikuti penyampaian warta berita nasional melalui program 3 Jakarta.

0: dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, jadi menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
6: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
1: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
7: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
7: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
8: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
10: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
11: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
10: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
12: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
13: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
14: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
13: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
16: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
11: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
16: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
17: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
18: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi berkata.
17: Jatah bulanan.
18: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
17: Untuk bantuan?
18: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
18: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
17: Orlando.
18: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy?
17: 3M,
18: baik. Nah, BC2, Bang Rizal?
17: 2M.
18: 2M, baik. BC3, Sisprian? 1M, ya. Baik.
19: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
20: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
19: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
21: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
0: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
21: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
0: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
21: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
3: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
3: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
4: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
3: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itulah pendengar sajian Warta Berita Nasional sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-27 kini bergeser dari pukul 21.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Uhijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Temani Anda yang sudah beristirahat, pendengar, kita rangkai kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026.

Kami buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu pilihan di malam ini. Untuk Kurang Rindu, kami buka line telepon di 0813-549-5875 bersama saya Ellen di meja siar. Ada Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Iya, sambil menunggu Anda di line telepon pendengar, kita dengarkan dulu dua lagu pilihan berikut ini. Selalu Dalam Hatiku Punya Juliet, disusul Fatin dengan Percaya.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Iya, pendengar Ruang Rindu masih temani Anda dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Nesya, apa kabar?
1: Iya, baik saja kakak.
0: Oke, Nesya, ini mau request lagu apa ini? Ada lagunya dari Hercules dengan Lelaki Untukmu, ada Syair Cinta, ada Kamu Tak Punya Hati, ada lagi Apa Yang Salah, dan ada satu lagu lagi Memisahkan Kita. Mau yang mana, Nesya?
1: Apa Yang Salah tadi saja kakak.
0: Oke, lagu ini spesial untuk siapa, di mana?
1: Mbak Helen saja sudah. Oh, iya.
0: Tidak untuk Bravo ya? Tidak ya. Oke, Nesya.
1: Iya, bisa salam.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, salam pertama buat kakak cantik yang tugas pada malam hari ini. Terus buat Toton dengan Bung Arvin lagi makan.
0: Selamat makan ya, Bung Toton dan Arvin. Makan yang banyak. Makan yang banyak biar sehat, biar staminanya pulih kembali, gitu loh.
1: Amin. Terus buat Bung Bravo bersama istri Tante Dewi lagi.
0: Selamat malam Bung Bravo dan istri.
1: Buat
0: ada lagi?
1: Mama, Mama Ade, orang di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih kakak.
0: Selamat iya, malam. Selamat malam juga Nesya yang paling manis sudah bergabung di line telepon ya.

0: Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita menyapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ibu Tuti yang cantik. Iya. Apa kabar Ibu Tuti?
1: Baik-baik saja, Kak Lele.
0: Iya, Ibu Tuti mau salam-salam untuk siapa di mana? Silakan.
1: Terima kasih. Pertama, kami mengucapkan selamat malam buat Kak Ilen bersama Bung Afif di Bekukan, yang bertugas di Penantar Fan Kompet Rumeng. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sukses selalu, semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi sampai kembali bertemu dengan keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih doanya Ibu Tuti.
1: Lanjut buat Mami Inge, Adinesia yang sudah lewat tadi, Ibu Ines, Ibu Dina, Bung Bravo, Bung Ferry di Waul, Paman Rumus, Kace, Bung Aidola bersama Ibu Maya di Pahir, Ibu Manto di Biendaras, selamat malam, selamat morning. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Preter dapat terhibur selalu.
0: Amin.
1: Kailin lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Iya, ini adalah Laki Untukmu. Punya Hercules, ada Syair Cinta, ada lagi Kamu Tak Punya Hati dan Apa Yang Salah. Iya, itu lagu-lagunya.
1: Apa Yang Salah.
0: Okay.
1: Saya lupa Mama Engge, sudah lupa Mama Engge.
0: Mama Engge, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Ya, terima kasih Kak Ellen.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam juga Ibu Tuti. Ibu Tuti sudah sehat dan akhirnya bisa bergabung lagi. Iya, tetap jaga kesehatan ya Ibu Tuti ya. Iya, selalu merasa ada yang kurang kalau tidak bergabung bersama Pro 1 RRI Tual. Dan terima kasih untuk Nesya. Ada juga Ibu Tuti tadi sudah bergabung. Oke, menempatkan kita di menit ke-55, bergeser dari jam 9 malam ini. Sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo,
0: Ruang
1: selamat
0: Rindu.
1: Malam, Kak Ellen.
0: Iya,
1: silakan
0: Nesya. Ada yang lupa?
1: Iya, salam buat Ibu Tuti yang barusan ini.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Buat Mama Enggi. Buat Bung Kacel. Bung Rumus. Ayo Dola bersama Ibu Maya, Bung Ferry di Wal.
0: Oke.
1: Ibu Nata, Ibu Dina. Iya, makasih Kakak. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Terima kasih Nesya sudah bergabung kembali di line telepon. Dan pendengar, satu lagu pilihan spesial untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Selanjutnya ada lagu-lagu pilihan daerah akan temani tidur Anda di sana. Iya, Ellen pilihkan Syair Cinta spesial untuk Anda yang sudah bergabung. Nesya, Ibu Tuti, terima kasih banyak.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, beberapa lagu pilihan dari Tanah Ambon sudah menemani Anda. Dan baru saja kita dengarkan satu lagu Papua, Wayase, spesial untuk Anda di sana. Dan tentunya masih melanjutkan kebersamaan kita dari Tanah Papua, menghiasi ruang dengar Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan teramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Eh, maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Program 1 RRI Tualdi Langgur, sajian lagu-lagu daerah. Pendengar, kami cukupkan untuk Anda di malam ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Selamat malam untuk Anda pendengar yang sudah beristirahat. Semoga istirahat Anda cukup dan full malam ini untuk nantinya mendukung semua pekerjaan, aktivitas Anda di hari esok. Dan temani tidur Anda di sana, pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan dari tanah air. Kembali kami persembahkan untuk Anda di Pop Indonesia malam ini. Hati-hati di jalan bagi Anda Bapak Ibu yang saat ini masih dalam perjalanan, tapi tidak mungkin ya untuk Anda harus menempuh jarak jauh keluar kota karena memang sudah larut malam. Saatnya Anda beristirahat, besok Anda kembali beristirahat. Namun pantauan kami di ruas jalan Soekarno-Hatta Ohijang Kabupaten Maluku Tenggara, hampir tidak ada kendaraan yang melintas, yang mana ini dapat dipastikan bahwa Anda sudah beristirahat karena kelelahan beraktivitas seharian. Temani Anda di sana, pendengar, kami punya lagu-lagu Pop Indonesia. Ada Andini dan juga Gloria Jessica.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Dan satu informasi temani Anda di sana, Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI mengatakan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah sejalan program nasional. Nah, saudara, ia menyimpulkan bahwa berbagai upaya dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan. Dirinya memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, saudara, ia mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Sejalan progres Maluku, Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, sedangkan Buru Selatan di peringkat kedua. Ia menekankan bahwa tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target progres bulan ini dapat mencapai 75% hingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus sudah memperoleh 100%. Lebih jauh, ia mengaku masih terdapat beberapa OHOI yang telah mengumpulkan masyarakat dan menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan penerimaan petugas dan beberapa OHOI tertentu. Dan Kepala OHOI menyampaikan memprioritaskan kegiatan sensus sebelum agenda lain yang dilaksanakan. Ia mengulas bahwa terdapat beberapa penolakan-penolakan dari masyarakat, namun dilakukan pendekatan. Nah, penjelasan ini, ia menjelaskan tujuan daripada sensus ekonomi, warga menerima dan memberikan data sesuai dengan yang kondisi sebenarnya. Nah, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berbeda dari pelaksanaan sensus ekonomi 2016 lalu, diantaranya penggunaan kuesioner. Nah, ia menerangkan bahwa sensus ekonomi sebelumnya masih menggunakan kuesioner, namun untuk sensus ekonomi 2026 ini sudah menggunakan tablet. Artinya aplikasi kuesioner elektronik digital guna proses pengolahan data saat pengumpulan data di lapangan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, yaitu BPS Maluku Tenggara capai 61,24% pengumpulan data per Juli 2026.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Stars dengan My In Love menempatkan kita di menit ke-51, bergeser dari pukul 23. Dan lagu ini sebagai lagu terakhir menutup kebersamaan kita di malam ini. Kami yang bertugas, saya Ellen bersama Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tual di Langgur dari jam 4.55 hingga kini. Kami ucapkan selamat beristirahat dan kita akan jumpa lagi pendengar di lain waktu.

Setiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, di hari Selasa 21 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letera bersama operator ada Arif dan rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Dilanggur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka!

0: Selamat pagi saudara pendengar, bahagia sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda lagi di hari ini saudara. Hari Rabu 22 Juli 2026. Kami yakin setelah seharian Anda beraktivitas kemarin, semalam Anda tidur dengan nyenyak, Anda tidur dengan pulas, dan pagi ini Anda bangun dengan kondisi tubuh yang prima, dengan semangat yang baru untuk menyelesaikan semua tanggung jawab Anda di sepanjang hari ini. Dan sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan satu lagi hari baru bagi kita. Dan tentu kita akan gunakan hari ini sebaik mungkin. Lakukan hal-hal baik untuk orang-orang di sekitar kita. Paling tidak Anda bisa membuat orang-orang di sekeliling Anda tersenyum. Dan saudara, pagi ini kita akan awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Mutiara Hati Hindu dengan topik pikiran yang baik membawa kebaikan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Para pendengar Persatuan Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya bersaudara umat Hindu yang ada di Setan Berki dan manapun berada. Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Hati Agama Hindu bersama saya, IK Sudarma Yomko MPD, akan persembahkan kepada umat Sudarma sebuah mutiara hati dengan tema Pikiran yang baik membawa kebaikan. Mutiara hati kali ini diambil dari Kitab Weda. Om Avginamastu Namasitam. Umat Sudarma yang berbahagia, marilah kita mengawali renungan kita dengan berdoa mantra Gayatri. Om. Om. Om Burbuaswa Tatsavitur Varenyam Vargo Devasya Dimahi Tiyoyona Prachodaya. Artinya, ya Tuhan pencipta tiga loka ini, Engkaulah sumber segala cahaya, Engkau sumber kehidupan, pancarkanlah pada budi nurani ini sinarmu yang maha suci. Umat Sudarma yang berbahagia, marilah dengan sepenuh hati kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan sabda ide sang duasa pada pagi hari ini. Bacaan Kitab Suci Weda. Umat Sudarma yang terkasih, dalam ajaran agama Hindu, pikiran atau manas adalah kompas utama kehidupan manusia. Pikiran adalah kemudi yang mengendalikan tutur kata, wacika, dan perbuatan atau kaika. Ketika pikiran kita jernih, mulia, dan dipenuhi oleh benih-benih kebaikan, maka seluruh tindakan dan realitas kehidupan kita yang kita jalani akan mendatangkan kedamaian, keharmonisan, serta kebahagiaan. Sebaliknya, jika pikiran dipenuhi oleh kegelapan, kebencian, iri hati, maka penderitaanlah yang akan membelenggu diri kita. Umat Sudarma yang terkasih, prinsip dasar kesadaran dan keterbukaan pikiran dalam ajaran Hindu tertuang di dalam Kitab Rigveda Mandala Saktu, Sukta 89, yaitu Om Anubhadra Kartavyantu Viswata Dabdasu Aparista Ubida. Artinya, semoga pikiran-pikiran yang baik, luhur, murni, dan tidak terhalang datang kepada kami dari segala penjuru. Mantra ini mengajarkan kita untuk senantiasa membuka pikiran terhadap hal-hal positif, hikmah, dan ilmu pengetahuan dari manapun datangnya, serta membentengi diri dari pengaruh-pengaruh negatif. Yang berikut, dalam Kitab Sarsamuscaya Sloka 80, dijelaskan bahwa pikiran adalah sumber dari segala bentuk tingkah laku manusia, yaitu Om Manasa Iba Bidayati, Manasa Wacambasati, Manasa Karma Karoti, Tasman Mana Paradanam. Artinya, sebab dengan pikiranlah seseorang memikirkan sesuatu, dengan pikiran ia berkata-kata, dan dengan pikiran ia melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiran adalah pemegang peranan utama. Umat Sudarma yang terkasih, sloka ini mengingatkan kita bahwa perbuatan dan perkataan hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam pikiran. Menyucikan pikiran otomatis akan menyucikan seluruh kehidupan kita. Yang berikut dalam Kitab Bhagavad Gita, bab 6, sloka 6. Sri Krishna menjelaskan bagaimana pikiran memiliki kekuatan yang menentukan nasib manusia. Yaitu, Om Bandur Atmanas Tasya Yenamati Wamana Cita Atmanas Tusrutvi Vartami Vaiva Satruvat. Artinya, bagi ia yang telah menaklukkan pikirannya, maka pikiran adalah sahabat yang terbaik. Tetapi bagi ia yang gagal mengendalikan pikirannya, maka pikiran akan bertindak sebagai musuh yang paling berbahaya. Umat Sudarma yang terkasih, mengendalikan dan mengarahkan pikiran pada kebaikan adalah bentuk penaklukan diri tertinggi yang akan menjadikan diri kita penuh kedamaian. Yang berikut,
yaitu proses mengendalikan pikiran agar selalu berorientasi pada nihat yang luhur, ditegaskan dalam kitab Yajurveda Adhyaya 34 Mantra 1, yaitu Om Yajagratu Durmuidaiti Daivam Tadusupatstya Tathawaiti Durgamam Jyotisam Yortirkam Tanme Mana Siwaskan Palamastu. Artinya, pikiran yang terbang jauh saat terjaga dan yang kembali melayang saat tertidur, pikiran yang mengembara jauh sebagai sumber dari segala cahaya, semoga pikiranku dipenuhi oleh niat-niat yang mulia dan luhur. Mas Dharma yang terkasih, pikiran yang senantiasa diisi dengan niat yang mulia atau siwa sankalpala tidak akan mudah terombang-ambing oleh godaan maupun kepalsuan duniawi. Mas Dharma yang berbahagia, yang berikut itu dalam kitab Dharmapada, sloka 2, yaitu Manase ce panasinma basati vakartubiva tatomam sukama widi cahaya apnayini. Artinya, jika seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang murni dan bersih, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayangan yang tidak pernah meninggalkan badannya. Umat Sudharma yang terkasih, ketika pikiran kita jernih dan bebas dari rasa dengki, iri hati, serta prasangka buruk, kebahagiaan akan datang secara alami, tanpa harus dicari-cari secara berlebihan. Umat Sudharma yang berbahagia, marilah kita senantiasa melatih diri untuk menjaga kebersihan pikiran di tengah dinamika kehidupan yang penuh dengan tekanan dan godaan. Jadikan doa, meditasi, dan perenungan kitab suci sebagai sarana untuk menyaring pikiran kita setiap hari. Ingatlah bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi demikian. Dengan memelihara pikiran yang baik, kita tidak hanya membawa kebaikan dan kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga memancarkan energi positif bagi keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Mas Dharma yang terkasih, para pendengar Persatu Ritual yang berbahagia manapun berada. Demikianlah mutiara hati hari ini, semoga dapat dijadikan inspirasi pada pagi ini bagi umat Sudharma dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mutiara hati pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba bersembah sujud kepadamu. Engkau berada di mana-mana, maha kuasa dan maha mengetahui. Engkau adalah keberadaan, kesadaran, kebahagiaan mutlak. Engkau adalah penghuni semua makhluk. Karuniailah kami dengan ketulusan hati, pandangan yang memadai, pikiran yang seimbang, keyakinan, ketulusan, dan kebijaksanaan. Karuniailah kami kekuatan rohani batin untuk mengatasi godaan-godaan dan untuk mengendalikan pikiran. Bebaskanlah kami dari keakuan, hawa nafsu, ketamakan, kebencian, kemarahan, dan kecemburuan. Penuhilah hati kami dengan kebajikan ilahi. Biarkanlah kami memandangmu pada segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami melayanimu dalam segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami mengingatmu selalu. Biarkanlah kami menyanyikan keagunganmu selalu. Biarkanlah namamu selalu berada di bibir kami. Biarkanlah kami berdiam di dalammu selamanya. Om Santi, Santi, Santi.

0: tuh rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan.

bahkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda semua.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Selamat pagi saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti Mutiara Hati Hindu. Dan kini kami ajak Anda saudara kita jelang penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Sukses menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan melanjutkan kegiatan olahraga melalui turnamen bola voli Bupati Cup 2026 yang melibatkan seluruh ohoi di daerah ini. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Rabu 22 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Karel Satsui Tubun Langgur berlangsung lancar dan humanis dan melakukan edukasi bagi siswa terkait pengenalan sosok pahlawan nasional asal KEI Karel Satsui Tubun Diohoi Rumadian. Kepala SMP Karel Satsui Tubun Langgur, Mariana Atbar, mengatakan pelaksanaan SPMB dan juga tahapan MPLS telah digalakan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027 sejalan standar dan aturan yang telah diberlakukan pada tahun ajaran baru dengan kuota siswa baru kelas 7 berjumlah 49 melalui penerimaan sesuai jalur domisili, mutasi, prestasi, dan afirmasi. Di samping itu, sebelum masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah, diawali kegiatan tes kompetensi anak, diantaranya wawancara, tes literasi dan numerasi, yang bertujuan mengenal lebih awal tingkat pemahaman, kemampuan dan pengetahuan anak yang berlangsung selama 5 hari, tanggal 6 Juli hingga 10 Juli 2026, sesuai arahan dan anjuran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Di tahun 2026 ini, lewat MPLS di tahun ini, pemerintah OHOI sangat mengapresiasi karena tidak hanya mengunjungi, tetapi juga ada aktivitas MPLS yang juga melibatkan pihak OHOI dan sekaligus itu dipakai sebagai pengenalan anak-anak atau murid baru terhadap lingkungan dari OHOI Rumadian di mana asal lahirnya Karel Sesutubun itu sendiri. Jadi mereka punya pengenalan terkait sosok Karel tidak hanya lewat materi, tetapi terjun langsung kunjungan ke Tugu Karel dan mengenal lingkungan itu sendiri. Dan yang terakhir itu setelah dari kegiatan MPLS, penutupan di hari terakhir itu ada acara rekreasi anak-anak.
1: Atbar menggambarkan MPLS tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya dengan mengangkat tema MPLS Ramah Anak yang pada dasarnya lebih ke proses yang menyenangkan, yang menggembirakan anak-anak, meminimalisir pendidikan yang monoton demi memicu pengetahuan, minat, bakat, dan potensi diri peserta didik. Sehingga panitia menggagas kunjungan ke Tugu Karel Satsui Tubun Diohoi Rumadian dan memiliki kesatuan rangkaian kegiatan yang dirancang guna penutupan MPLS berkat koordinasi sinergi bersama pemerintah Ohoi dan disambut baik. Kegiatan ini menjadikan sumber edukasi bagi peserta didik untuk mengetahui lokasi lahirnya pahlawan nasional asal KEI, yakni Karel Satsui Tubun, juga mendalami sosok Karel lewat kunjungan ke monumen dan desa kelahirannya. Ketua STIT Assalamatual Abdul Rahim Letsoin menegaskan kehadiran jurnal Sardik Assalama bukan sekedar sebagai media publikasi ilmiah, tetapi juga menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Hal itu disampaikannya saat peluncuran jurnal Sardik yang diselenggarakan oleh LP2M STIT Assalama Tual. Menurut Abdul Rahim, kepada RRI, publikasi karya ilmiah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Melalui jurnal tersebut, dosen diharapkan semakin aktif melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil kajian yang bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.
3: Ada keunggulan-keunggulan yang menjadi target kita dalam rangka pertama adalah bahwa tujuan daripada sebuah publikasi karya ilmiah melalui artikel adalah pengembangan Tridharma melalui pengembangan sumber daya manusia pada aspek bukan hanya pada aspek pendidikan Islam, tetapi bagaimana pengembangan SDM melalui inovasi melalui sumber daya manusia di bidang budaya. Jadi kita mencoba untuk kolaborasi bagaimana pengembangan budaya dalam.
1: Ia menjelaskan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi fokus jurnal tidak hanya terbatas pada kajian pendidikan Islam. Kampus juga mendorong penelitian yang mengangkat inovasi, budaya, dan berbagai persoalan sosial yang dapat dikaji dari sudut pandang pendidikan Islam melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu. Untuk menjamin kualitas publikasi, STIT Assalamatual menjalin kerjasama dengan UIN Makassar dalam bentuk pendampingan pengelolaan jurnal. Melalui pembinaan tersebut, kampus berharap jurnal Sardik dapat berkembang menjadi jurnal ilmiah yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional. Bahasa KEI kembali dihidupkan dengan dimasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
4: Demi melestarikan bahasa KEI, warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara meminta Dinas Pendidikan untuk melibatkan serta mengajarkan sejak dini bahasa KEI kepada para siswa. Bravo, salah satu warga desa Rerean, Kecamatan KEI Besar Selatan Barat, mengusulkan untuk memasukkan bahasa KEI dalam mata pelajaran muatan lokal yang diharapkan bisa menjadi langkah awal pelestarian budaya berbahasa KEI.
5: Terkait dengan kearifan lokal, kami memantau beberapa kali tidak ada kegiatan tersebut. Jadi harapan kami mungkin kegiatan ini kalau bisa pada waktu anak-anak SD ikut ujian terakhir harus ada kegiatan tersebut, seperti itu. Tidak itu harus dalam bahasa KEI. Dari awal mantau berapa kali itu tidak ada kegiatan tersebut. Artinya kegiatan ini untuk melatih kita punya anak-anak mulai dari SD sampai tingkat teratas yang kita mantau itu sampai saat ini anak-anak kita juga tidak bisa mengucapkan bahasa KEI.
4: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun saat dimintai komentarnya mengatakan untuk peningkatan kemampuan berbahasa KEI menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pihak. Namun sudah mulai disiapkan untuk semua jenjang pendidikan oleh tim khusus.
6: Untuk peningkatan kemampuan berbahasa KEI itu juga memang menjadi satu PR juga buat kami. Makanya kami memulai kemarin itu lewat Hardiknas bahwa perkembangan teknologi yang semakin masif, maka salah satu benteng untuk menjaga karakter anak-anak kita adalah melalui adat, budaya, dan agama. Maka kita mulai dengan itu. Di sekolah-sekolah juga penyesuaian kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya sudah kita lakukan, sudah kita dalam proses tim mulai bekerja, tim akan bekerja melakukan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dan insya Allah akan seragam di semua jenjang.
4: Hanubun berharap dengan adanya kurikulum yang seragam dan terintegrasi dengan muatan lokal, kefasihan para generasi muda di KEI dalam menggunakan bahasa daerah makin terasa dan bisa terus melestarikan bahasa daerah sendiri. Dari Langgur, Mei Maturbongs melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendukung proses realisasi Koperasi Merah Putih agar bisa mendukung program prioritas nasional dari Presiden saat ini. Hal ini dilakukan dengan membentuk Kopdes di seluruh desa yang ada dan telah berbadan hukum. Pernyataan ini disampaikan Harun Bugis, salah satu pegawai Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara.
7: Langkah konkretnya bahwa pada tahun 2025 kami telah membentuk Satgas Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ya. Dan berhasil telah membentuk 191 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Ohoi di Maluku Tenggara. Dan semuanya telah berbadan hukum. Memang harapannya semua koperasi yang telah dibentuk di Ohoi itu secara serempak berjalan pada proses pembangunan gerai. Tetapi kenyataannya sampai hari ini baru sekitar kurang dari 60 koperasi yang sudah dibangun gerainya.
1: Bugis menambahkan untuk proses pembangunan gerai tahap kedua akan dimulai usai pembangunan fase pertama yang maksimal harus sudah rampung pada Agustus 2026. Di antara 69 gerai yang sudah dibangun, 3 gerai sudah diresmikan secara online oleh Presiden. Bugis menegaskan dengan adanya Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama kemandirian ekonomi desa dengan perputaran uang mencapai 233 triliun rupiah per tahun. Program ini diproyeksikan memotong rantai tengkulak, menekan inflasi menekan inflasi pangan melalui penyediaan sembako murah serta menjadi agregator tunggal untuk distribusi pupuk, gas, dan pangan pokok ke depannya. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
8: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Langkah tersebut dilakukan menyusul realisasi PAD yang masih belum mencapai target. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialli Rahantokna, mengatakan belum optimalnya capaian PAD masih menjadi persoalan yang bersifat struktural. Salah satu penyebabnya adalah penetapan target yang belum sepenuhnya selaras dengan potensi real daerah.
9: Mengenai realisasi pendapatan asli daerah yang belum mencapai target, hal ini masih menjadi permasalahan yang bersifat struktural. Target PAD ditetapkan kerap kali belum sejalan dengan potensi real. Perlunya optimalisasi penagihan untuk mencegah dan menutupi kebocoran. Pemerintah daerah menjawabnya dengan penuh pemutakhiran basis data potensi, penetapan target yang lebih rasional, intensifikasi penagihan, eksentifikasi objek pajak dan retribusi baru, serta percepatan digitalisasi pemungutan.
8: Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah juga menilai upaya penagihan perlu terus diperkuat untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Upaya yang dilakukan antara lain pemutakhiran basis data potensi pendapatan, penetapan target yang lebih rasional, intensifikasi penagihan, serta perluasan objek pajak dan retribusi. Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Menurutnya, komunikasi tanpa data tidak akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan. Renuat mengatakan setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat. Oleh sebab itu, seluruh sektor harus saling mendukung agar pembangunan dapat berjalan secara efektif.
10: Tataran komunikasi publik, tetapi kalau kita tidak ada datanya, maka itu juga tidak menjadi sebuah landasan bagi kita untuk membangun sebuah interkoneksitas, ya, baik itu di dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, membaca adalah jendela dunia. Melalui karya Bon Setitit dari KEI untuk konferensi meja bundar yang ditulis oleh Kapten Stephanus G. Setitit yang sekarang kita hadir secara bersama-sama.
1: Menurut Wali Kota, data menjadi dasar dalam membangun interkonektivitas baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan berbagai pihak di luar pemerintah. Dengan dukungan data, setiap program dapat dirancang lebih tepat sasaran. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dan pemanfaatan data dalam setiap proses pembangunan. Langkah tersebut diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tual. Pemerintah Kota Tual berkomitmen tingkatkan pelayanan kelistrikan secara merata di seluruh wilayah Kota Tual. Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah kepada RRI mengatakan, optimalisasi pemerataan pelayanan kelistrikan merupakan salah satu target utama pihaknya untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu secepat mungkin. Amir menambahkan pihaknya mengakui sampai dengan saat ini beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kepulauan belum mendapatkan pelayanan kelistrikan secara maksimal, dikarenakan letak geografinya yang cukup sulit serta kendala cuaca ekstrim pada musim tertentu, sehingga cukup menyulitkan pihaknya maupun pihak PLN selaku penyedia listrik untuk menjangkau wilayah dimaksud.
11: Alhamdulillah di semua pulau, kita tinggal 4 pulau, Mangur, lalu Fadol, Kamiat, itu karena dia terlepas sendiri. Belum terini listrik, kita sudah komunikasikan kepada SDM, tiap hari pantau terus perkembangan, bahkan laporan masyarakat langsung pada Kepala UP3 PLN Kota Tua.
1: Salah satu langkah alternatif yang diambil pemerintah Kota Tua terkait kelistrikan di wilayah terpencil adalah dengan memberikan pelayanan melalui tenaga surya. Langkah ini dianggap cukup efektif, sekalipun belum maksimal seperti tenaga listrik dari mesin induk PLN. Amir berharap ke depan upaya yang sedang dilakukan mendapat dukungan positif dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah pusat, terutama menyangkut anggaran, sehingga langkah yang diambil dapat berjalan maksimal dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur di Relay Radio Republik.

0: capai 61,2% penginputan data per Juli 2026 pada pelaksanaan sensus ekonomi yang terlaksana perdana 15 Juni lalu. Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, kepada RRI menyatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan proses pembangunan di daerah sejalan program nasional dan umumnya sensus ekonomi ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Olehnya itu, sejauh ini berdasarkan evaluasi yang didapatkan BPS Maluku Tenggara untuk pelaksanaan lapangan sensus ekonomi telah berada pada persentase 61,24% pelaksanaan lapangannya, sehingga berbagai upaya dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan. Dirinya memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
1: Kita sudah berada di 61,24% pelaksanaan lapangannya. Mengingat jadwal pelaksanaan yang masih kurang lebih tersisa 1 bulan lebih ini, kami optimis bahwa pelaksanaan sensus ekonomi Maluku Tenggara akan berakhir sesuai dengan jadwal yang sesuai dengan target dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun memang menyadari bahwa kondisi geografis di Kabupaten Maluku Tenggara yang geografisnya kepulauan ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi teman-teman petugas di lapangan. Tapi tentu ini bukan menjadi sebuah kendala yang menghambat pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
0: Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Sejalan progres Maluku Tenggara berada di peringkat 3 tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, peringkat kedua Urus Selatan. Maka tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS. Dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target progres di bulan Juli dapat mencapai 75%. Sehingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus, BPS Maluku Tenggara dapat mencapai 100% penginputan data di lapangan. Pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sejak babak 32 besar hingga final resmi berakhir Senin kemarin. Panitia mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang turut menyukseskan pelaksanaan nobar di Gedung Serbaguna Larbul Ngabalanggur. Koordinator Lapangan Nobar Piala Dunia 2026, Luther Chaki Rahayan, mengatakan kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hingga sejumlah mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut sangat tinggi dan menjadi salah satu kegiatan hiburan rakyat yang mendapat perhatian luas dari warga Maluku Tenggara maupun Kota Tual.
2: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara yang dimana telah bersedia untuk kemudian memberikan hadiah-hadiah pada saat door prize yang kemudian sudah dibagikan kepada masyarakat di puncak final tadi. Kami juga kemudian memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kepala RRI Tual bersama dengan seluruh jajarannya, staf dan para pegawai yang ada di sana yang dimana telah mensupport pelaksanaan kegiatan ini dengan hadir dan kemudian melaksanakan mengisi acara, juga kepada PLN yang dimana telah mendukung kami, kepada Telkomsel yang dimana telah memfasilitasi jaringan.
0: Chaki menilai tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga sportivitas menjadi salah satu keberhasilan pelaksanaan nobar. Selama kegiatan berlangsung, panitia tidak menemukan adanya keributan maupun gangguan keamanan. Ia berharap semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan ketertiban yang ditunjukkan masyarakat selama nobar dapat terus dipertahankan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta di masa mendatang. Chaki menambahkan, setelah berakhirnya rangkaian Nobar Piala Dunia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan melanjutkan kegiatan olahraga melalui turnamen bola voli Bupati Cup 2026 yang melibatkan seluruh hoi di daerah tersebut. Turnamen dijadwalkan mulai berlangsung pada 25 Juli hingga menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selanjutnya, tim terbaik dari setiap kecamatan akan mewakili wilayahnya pada pertandingan

0: tingkat kabupaten yang juga diikuti instansi vertikal dan perangkat daerah. Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muhammad Jumpa, secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026 di gedung BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan menjadi anggota Paskibra bukan sekedar mampu mengibarkan bendera merah putih, tapi juga merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab sebagai generasi muda yang akan menjadi teladan bagi masyarakat.
1: Menjadi seorang paskibraka bukan sekedar tentang baris berbaris atau mengibarkan bendera, tetapi lebih dari itu, kalian adalah pemuda pemudi pilihan dari seluruh pelosok bumi Jagaria yang telah melewati seleksi ketat. Kalian adalah representasi dari masa depan Kabupaten Kepulauan Aru. Kalian adalah generasi muda yang tangguh, yang diharapkan memiliki disiplin yang tinggi dan berkarakter.
0: Sebanyak 60 calon paskibraka yang lolos seleksi dari ratusan peserta yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama sekitar 25 hari. Para peserta diharapkan mampu meningkatkan disiplin, membentuk karakter, serta memperkuat jiwa nasionalisme sebagai bekal menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menargetkan kembali mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mewakili Provinsi Maluku sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muhammad Jumpa, saat membuka pendidikan dan pelatihan calon paskibra tahun 2026, Selasa pagi. Wabub mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh proses pelatihan dengan sungguh-sungguh serta menjaga kesehatan selama menjalani pendidikan.
1: Gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Tanamkan rasa bangga di dalam dada kalian, karena tidak semua orang mendapatkan kehormatan untuk memegang tanggung jawab besar ini. Mengibarkan sang merah putih pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Kepulauan Aru.
0: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta para instruktur membina peserta secara disiplin, humanis, dan mengutamakan keselamatan. Rangkaian pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda pengenal dan topi kepada perwakilan peserta, serta menyerahkan simbolis bendera merah putih kepada tim pelatih sebagai tanda dimulainya pendidikan dan pelatihan Paskibra Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026. Universitas Lelemuku Somlaki, UNLESA, terus berkomitmen memperluas akses pendidikan tinggi melalui berbagai program beasiswa guna mencegah mahasiswa putus kuliah akibat kendala ekonomi. Minat masyarakat Kepulauan Tanimbar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga terus meningkat. Pada tahun akademik 2026, sebanyak 364 calon mahasiswa mendaftar pada gelombang pertama dan kedua. Dari jumlah tersebut, 268 orang dinyatakan lolos seleksi dan telah memulai menjalani proses perkuliahan. Sementara itu, pendaftaran mahasiswa baru gelombang ketiga masih berlangsung. Rektor UNLESA, Firly Syarmali, mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama penyediaan beasiswa dengan pemerintah pusat melalui program KIP Kuliah, SKK Migas, Pertamina Foundation, Fund Venter, dan Bank Indonesia. Menurutnya, sekitar 99% mahasiswa UNLESA berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga universitas menargetkan seluruh mahasiswa baru tahun 2026 dapat memperoleh dukungan beasiswa.
2: Jumlah pendaftarnya itu mencapai 364 calon siswa baru, dan di tahun ini mengalami kenaikan 9,31% dari tahun kemarin, tahun 2025, dan yang lulus seleksi di tahun ini mencapai 268. Jadi dia naik ke 9,39% dari tahun kemarin. Ya, ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap Universitas Remo Kusumlaki semakin hari semakin baik, dan kemampuan masyarakat Tanimbar juga atau anak-anak yang ada di Tanimbar untuk bisa mampu melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dalam hal ini.
0: Selain itu, Unlesa juga telah mengupayakan penambahan kuota KIP kuliah dari pemerintah pusat, khususnya bagi perguruan tinggi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, agar semakin banyak mahasiswa dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungan terhadap proses akreditasi RSUD PP Magreti Saumlaki. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratuanak, menyambut kedatangan surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Dr. Muhammad Nasyanto, pada Selasa kemarin. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari survei akreditasi terfokus untuk memastikan pelayanan di RSUD PP Magreti telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien sesuai ketentuan nasional. Yuliana Ratuanak menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung peningkatan mutu pelayanan, pengembangan fasilitas, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya ini sejalan dengan visi RSUD PP Magreti sebagai rumah sakit pilihan utama dan kebanggaan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Melalui proses akreditasi ini diharapkan RSUD PP Magreti semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih prima, aman, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pak Rian. Selamat pagi, Pak Rian.
3: Selamat pagi.
0: Silakan informasinya.
3: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini, Rabu 22 Juni Juli 2026, jam 09.00 WIT. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga sore cerah hingga berawan, malam hingga dini hari cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga sore cerah berawan, malam hingga dini hari cerah hingga berawan. Suhu udara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 60-90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, ini gelombang di sekitar perairan Kepulauan K diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 18 knot dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 30 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Carian dari Stasiun Meteorologi Karir Kesehatan Maluku Tenggara, kembali ke studio RRI.
0: Terima kasih, Pak Rian, untuk informasinya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Sukses menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan melanjutkan kegiatan olahraga melalui turnamen bola voli Bupati Cup 2026 yang melibatkan seluruh Ohoy di daerah ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Iya, selamat pagi saudara pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya pagi ini. Dan saudara, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menyoroti sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintah daerah, mulai dari potensi tumpang tindih anggaran kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka, transparansi penggunaan anggaran, hingga kepastian hukum pembayaran tunjangan badan saniri OHOI. Persoalan tersebut harus segera dibenahi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah. Catatan tersebut dibacakan pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Antonius Raharusun Rabu kemarin. Salah satu persoalan yang disoroti adalah potensi tumpang tindih anggaran kegiatan Paskibra dan Paskibra pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol serta Satuan Polisi Pamong Praja. Fraksi meminta penyelarasan nomenklatur program dan penganggaran agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Persoalan lain yang mendapat sorotan adalah pembayaran tunjangan badan saniri OHOI untuk periode November hingga Desember 2025. Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan adanya dasar hukum yang jelas bagi pembayaran tunjangan anggota saniri OHOI yang masa jabatannya telah berakhir.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Selamat pagi saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus di 103,6 MHz dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sementara atau baru memulai aktivitasnya di pagi ini. Iya, kami yakin Anda punya semangat yang baru dan kondisi yang fit untuk menyelesaikan semua tanggung jawab Anda di sepanjang hari ini. Dan saudara, kita bersama lagi di Halo RRI pagi ini setelah kurang lebih sebulan yang lalu karena siaran langsung Piala Dunia, kita tidak bersama di Halo RRI. Ya, pagi ini saya Tobi, juga ada Aulia akan temani Anda di Halo RRI pagi ini hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami juga buka line telepon di 0813-549-5875. Tidak ada topik khusus yang dibahas atau menjadi bahan perbincangan, tapi kami berikan kesempatan bagi Anda saudara untuk memberikan masukan Anda, pendapat Anda, tanggapan Anda tentang berbagai persoalan di luar sana yang Anda lihat atau mungkin Anda hadapi sendiri. Persoalan apapun itu silakan berbagi bersama kami. Silakan masukkan pendapat dan kritikan Anda di Halo RRI pagi ini melalui line telepon 0813-549-5875. Kami akan temani Anda saudara dengan lagu-lagu pilihan. Dan jika Anda ingin menelpon kami, kami ingatkan Anda jangan tunggu hingga lagunya usai. Anda bisa menelpon kami kapan saja jika Anda ingin menyampaikan saran atau pendapat Anda.

Iya, saudara pendengar, ada begitu banyak isu di luar sana, ada begitu banyak persoalan, permasalahan yang menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Persoalan apapun itu pasti menjadi perhatian masyarakat dan menjadi bahan perbincangan. Iya, ada hal-hal yang mungkin dari perbincangan-perbincangan tersebut ingin Anda sampaikan, ingin Anda kritisi atau ingin Anda berikan masukan. Silakan, terkait dengan pelayanan publik di Maluku Tenggara, juga di Kota Tual, terkait dengan persoalan ekonomi, budaya, keamanan, apapun itu silakan saudara berikan masukan Anda, tanggapan Anda, berikan saran Anda di Halo RRI pagi ini melalui line telepon 0813 549 5875.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda menang.

Iya, saudara, sambil menanti telepon dari Anda, kami punya sebuah informasi, saudara. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Maluku Tenggara mendorong pemerintah daerah memperkuat pengelolaan sektor pariwisata melalui percepatan pemanfaatan aset yang telah selesai dibangun serta penguatan agenda promosi daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, fraksi PD Perjuangan menilai sejumlah program pariwisata masih perlu mendapat perhatian serius. Pendapat tersebut dibacakan pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Antonius Raharusin. Fraksi meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempercepat proses serah terima pekerjaan fisik yang telah selesai dikerjakan agar dapat segera dimanfaatkan. Keterlambatan pemanfaatan aset berpotensi mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat dan sektor pariwisata.

Iya, saudara, fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan anggaran dan penegakan disiplin aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan Satpol PP. Selain itu, status aset daerah yang dikelola inspektorat harus diperjelas agar tidak menimbulkan pembebanan anggaran yang bertentangan dengan ketentuan. Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pembayaran tunjangan badan seni Rihoi untuk periode November hingga Desember 2025. Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan adanya dasar hukum yang jelas bagi pembayaran tunjangan anggota seni Rihoi yang masa jabatannya telah berakhir. Fraksi PDI Perjuangan menilai berbagai persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Perbaikan tata kelola anggaran juga sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Iya, saudara pendengar, suara Anda, saran Anda, masukan dan pendapat Anda sangat penting. Untuk itu, Radio Republik Indonesia Tual membuat acara atau program Halo RRI ini yang membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk menyampaikan kritik yang membangun, saran-saran yang cerdas, serta masukan yang jujur mengenai pelayanan publik dan berbagai persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Iya, saudara, jangan biarkan apa yang Anda rasakan hanya menjadi keluhan di dalam hati Anda. Sampaikan agar ini didengar dan menjadi perhatian semua pihak terkait.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, setiap hari kita berinteraksi ataupun berhubungan dengan layanan publik. Mulai dari administrasi, jalan raya, fasilitas umum lainnya, hingga berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja ada hal yang patut diapresiasi, tapi tidak jarang ada pula hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, yang perlu diperbaiki ini tentu menjadi perhatian kita semua. Dan jika Anda melihat ada pelayanan publik atau hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama yang memang perlu diperbaiki, silakan berikan saran Anda, berikan masukan Anda kepada kami di Halo RRI melalui line telepon 0813 549 5875.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
1: Ya, saudara pendengar, kita masih bersama di Halo RRI edisi hari ini Rabu 22 Juli 2024. Saya Tobi dan rekan Aulia masih bersama Anda di studio, juga ada rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Iya, saudara, pada Halo RRI Jumat 17 Juli kemarin ada Ibu Ayu yang yang mengkritisi soal antrian panjang BBM di SPBU Untual yang bisa sampai ada yang mengantri sampai berhari-hari, terutama untuk jenis biosolar yang memicu keluhan dari pengguna jalan lain. Ya, kemudian menurut Ibu Ayu, yang menjadi penyebab utama terjadinya antrian panjang adalah dari pihak SPBU yang mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan yang dalam tanda petik sedot atau mengecer, atau pengecer yang mengisi BBM dalam jumlah banyak untuk dijual. Iya, dan saudara, Ibu Ayu meminta kepada pihak SPBU agar memprioritaskan pelayanan terhadap pelanggan lain. Dan saudara, terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Ayu ini, reporter kami sementara bekerja menghubungi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas saran dan pendapat juga keluhan yang diberikan Ibu Ayu ini. Dan ketika sudah terjawab nanti, apa yang disampaikan Ibu Ayu ini akan terjawab melalui warta berita daerah. Iya, para reporter kami sementara memfollow up apa yang menjadi keresahan Ibu Ayu mewakili masyarakat banyak yang terjadi di SPBU UN Kota Tual. Iya, dan Anda yang saat ini sementara bersama kami, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa setiap saat, setiap hari kita berinteraksi, berhubungan atau berhadapan dengan berbagai fasilitas umum, juga pelayanan publik di kedua daerah ini. Dan tentu ada hal-hal yang patut diapresiasi dan ada juga hal-hal yang perlu mendapat perhatian atau mendapat perbaikan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk itu saudara, Halo RRI kami buka untuk Anda, membuka ruang sebesar-besarnya bagi Anda untuk memberikan masukan, saran, tanggapan Anda, pendapat Anda terkait berbagai persoalan di luar sana, juga pelayanan publik, agar bisa diperbaiki, agar dibuat menjadi lebih baik untuk kemajuan daerah ke depan. Kami tunggu Anda saudara di 0813 549 5875. Halo RRI.

Iya, saudara, kami ingatkan Anda sekali lagi, jika Anda ingin memberikan saran dan masukan Anda melalui line telepon di 0813-549-5875. Jangan tunggu hingga lagunya usai. Anda bisa menghubungi kami kapanpun. Sekali lagi di 0813-549-5875.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Iya, yes, saudara pendengar, kami masih tunggu Anda saudara di 0813-549-5475 untuk mendengarkan masukan Anda, pendapat Anda,

0: Iya, saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Haro RRI untuk edisi hari ini, saudara. Dan ingat, kritik yang jujur adalah cermin perbaikan. Saran yang bijak adalah jembatan menuju solusi. Mari bersama-sama kita membangun lingkungan yang lebih baik, pelayanan yang lebih manusiawi, dan masyarakat yang lebih peduli.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, pemerintah Kota Tual berkomitmen tingkatkan pelayanan kelistrikan secara merata di seluruh wilayah Kota Tual. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Tual, Amir Umrah, kepada rri.co.id. Amir mengatakan, optimalisasi pemerataan pelayanan kelistrikan merupakan salah satu target utama pihaknya untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu secepat mungkin. Amir menambahkan, pihaknya mengakui sampai dengan saat ini beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kepulauan belum mendapatkan pelayanan kelistrikan secara maksimal dikarenakan letak geografisnya yang cukup sulit serta kendala cuaca ekstrim pada musim tertentu sehingga cukup menyulitkan pihaknya maupun pihak PLN selaku penyedia listrik untuk menjangkau wilayah dimaksud.

0: Papa, jestli nám bisa sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Saudara pendengar, persoalan hak masyarakat pemilik sumber air di sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah daerah segera memberikan perhatian terhadap hak masyarakat yang sumber airnya dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum. Sorotan tersebut disampaikan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Catatan fraksi dibacakan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Antonius Raharusun, dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Fraksi PAN menilai pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus kepada masyarakat pemilik hak sumber air di Ohoi Ewu, Kecamatan Hoat Corbai, Ohoi Ngelngof, Kecamatan Manyew, serta Ohoi Rahareng Atas, Kecamatan Kai Besar. Ketiga wilayah tersebut selama ini menjadi sumber air yang dimanfaatkan untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat. Catatan serupa juga disampaikan fraksi Partai Nasdem. Fraksi menilai persoalan hak masyarakat pemilik sumber air perlu mendapat penyelesaian yang adil agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan di kemudian hari.
1: RRI Tual.

0: harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Saudara pendengar, Ketua Dewan Adat Aru TH Tonci Galongoga menyoroti kesiapan panitia penyelenggara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut disampaikan kepada RRI Senin kemarin, menyusul waktu pelaksanaan upacara 17 Agustus yang tinggal 27 hari lagi. Galongoga meminta panitia dan pihak berwenang segera mempersiapkan berbagai kebutuhan, termasuk pelaksanaan latihan pasukan pengibar bendera atau paskibra. Ia juga meminta agar lapangan Sudarso Dobo segera disterilkan dari berbagai atribut dan kegiatan lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk latihan paskibra, termasuk personil TNI dan Polri yang terlibat dalam persiapan upacara.

欢迎您。

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Baik, saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui Warta Berita dari Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.